tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dayuk Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayuk artinya ayam, dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayuk Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayuk Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayuk Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayuk Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: Iya, kembali selamat pagi Abang Dadaka. Hari ini di sesi berikutnya untuk hari ini dalam sejarah ya, kita nikmati untuk rangkaian acara berikutnya. Yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada, semoga sukses selalu ya, mendapatkan keberkahan dan tetap untuk kita tekankan dalam hati serta pikiran kita tetap positif ya, untuk mendapatkan terbaik hari ini Abang Nadaka. Baik, pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini dalam sejarah kira-kira apa aja sih yang terjadi ya? Nah, pertama adalah Hari Pustakawan Nasional.
1: Kembali bersama Siska Joan.
0: Terus juga ada Hari Coklat Sedunia. Hari ketiga yaitu Hari Perdamaian dan Cinta Internasional atau International Peace and Love Day. Ya, nanti satu persatu kita bagi tahu ya untuk Anda informasi Abang Danaka di pagi hari ini. Yang pasti masih lagu-lagu yang asik khas Perompat untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Hey. Ya gimana pagi hari ini Abang Dataka kabarnya ya? Kita semangatin lagi ya. Oh jadi banding-banding ke jadi orang mah ya. Semua mempunyai ciri khas masing-masing. Semua mempunyai apa namanya auranya gitu ya. Baik, kita hadirkan untuk Anda informasi dalam sejarah di awal. Kita hadirkan 3 hari mengenai momen di tanggal 7 Juli ya. Nah, pertama adalah Hari Pustakawan Nasional Abang Dataka. Jadi peringatan ini sudah ditetapkan sejak tahun 1990-an ya, dan bertepatan dengan tanggal berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI, yaitu pada tanggal 7 Juli 1973. Nah, profesi pustakawan memiliki peran yang penting dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan ya Bang Danaka. Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007, pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam bidang perpustakaan melalui pendidikan ataupun pelatihan, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, Abang Danaka. Nah, namun sayangnya peran penting perpustakaan ini ya belum diminati begitu ya Abang Danaka di Indonesia. Oleh karena itu Hari Pustakawan Nasional dapat menjadi momen penting untuk mengenalkan profesi pustakawan kepada masyarakat luas serta memberikan penghargaan atas dedikasinya mereka, begitu Abang Danaka. Nah, peringatan ini juga dirayakan dengan berbagai cara seperti mengadakan kegiatan literasi, lomba perpustakaan sekolah, memperkenalkan profesi pustakawan ke generasi muda, hingga membagikan informasi edukatif tentang pentingnya perpustakaan digital di era modern. Baik, Anda yang saat ini sedang sedih, sedang galau, yuk kita semangatin lagi pagi ini, harus tetap semangat ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita hadirkan lagu berikutnya ya, Joget Kumbang Melayu. Selamat mendengarkan.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 Juli 2026 ya Bang Neraka. Diperingati hari ini sebagai hari coklat sedunia. Jadi yang suka coklat ada perayaannya ya. Nah, jadi hari ini diperingati sebagai hari coklat sedunia. Dan selasir dari beragam informasi diantaranya dari situs National Today National Today, Abang Neraka, coklat pertama kali masuk ke Eropa pada tahun 1550 ya. Nah, sejak saat itu makanan ini menjadi makanan favorit masyarakat di berbagai belahan dunia. Proses pembuatan coklat dimulai dari biji kakao yang difermentasi, kemudian disangrai dan digiling hingga menjadi bubuk halus. Dan sebelum akhirnya diolah menjadi batangan coklat yang kita kenal saat ini, Abang Neneka. Nah, peringatan coklat yang tentunya menjadi momen yang spesial ya untuk menikmati hari ini dengan mengkonsumsi coklat ya. Berbagi coklat dengan orang terkasih, berbagi coklat dengan orang terkasih atau bahkan juga mengenal lebih jauh manfaat kesehatan dari coklat murni yang kaya antioksidan ya. Tidak hanya lezat, coklat juga diyakini dapat meningkatkan mood dan menjadi simbol cinta serta kasih sayang. Tuh ya. Jadi kalau memberikan coklat tidak hanya di bulan Februari aja ya, Bang Neraka ya. Di hari ini pun boleh, silakan ya. Bahkan coklat ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Jadi tidak usah menunggu bulan-bulan spesial kasih sayang misalnya, ataupun nunggu punya uang. Ada yang murah kok, ada yang promo ya untuk Anda ya. Pokoknya selamat hari coklat deh untuk Anda yang merayakannya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Sajojo, Abang Nadaka dari DJ Santai Regis Sajojo ya. Baik, pagi hari ini untuk informasi terakhir mengenai perayaan atau momen spesial hari ini. Tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Perdamaian dan Cinta Internasional atau International Peace and Love Day ya. Jadi yang berjiwa go internasional perlu untuk bisa mewor-worokan bahwa hari ini adalah International Peace and Love Day ya. Hari ini diperkenalkan oleh Ringo Starr, drummer legendaris dari band The Beatles pada tahun 2008 lalu, Abang Danaka. Jadi tanggal 7 Juli dipilih karena bertepatan dengan ulang tahun Ringo Starr sendiri. Oh, ini mesti Ringo pengen dirayakan gitu. Dan dia berharap ada satu hari khusus di mana masyarakat dunia didorong untuk menyebarkan perdamaian. Begitu ya, tapi maknanya mendalam tentang kasih sayang, perdamaian, begitu Abang Danaka, dan diperingati sebagai momen yang sederhana, namun berdampak besar dengan menyebarkan pesan damai dan cinta kemanapun Anda berada, Abang Danaka. Nah, cara menyampaikannya bisa dengan menyebarkan kutipan positif di media sosial, berbagi cerita tentang toleransi, ya, hingga menggunakan hashtag tagar Peace and Love sebagai bentuk partisipasi dalam kampanye cinta global. Nah, selain itu juga banyak sih peristiwa-peristiwa lainnya ya di tanggal 7 Juli, diantaranya adalah Hari Konvensi Kyoto atau Kyoto Protocol. Meskipun bukan perayaan resmi setiap tahun, Konvensi Kyoto ditandatangani pada 7 Juli 1997 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjadi langkah penting dalam penanganan krisis global, begitu Bang Nadeka, termasuk tentunya krisis cuaca ya, krisis iklim global. Nah, hari ini juga diperingati sebagai Hari Berkabung Kota London ya, atau Seven Bombings ya. Pada tanggal 7 Juli 2005 lalu terjadi serangan bom di London, Inggris yang menyebabkan duka yang mendalam. Nah, momen ini sering diperingati sebagai pengingat pentingnya kewaspadaan dan solidaritas. Terus juga terakhir ada Festival Tanabata di Jepang. Di beberapa daerah di Jepang diadakan Festival Tanabata atau Festival Bintang yang dirayakan sekitar tanggal 7 Juli, dan festival ini berasal dari legenda Tiongkok serta melambangkan pertemuan dua kekasih yang dipisahkan oleh galaksi gitu ya. Akhirnya ketemu di sana di Jepang ya. Baik, Abang Danaka, di pagi hari ini kita akan hadirkan Markobar ya. Sesaat lagi setelah jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan hadirkan keseruan kita untuk berinteraksi di acara tersebut hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Sahabat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Iya, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kakak, di pagi hari ini tanggal 7 Juli 2025 ya. 2026 ya. Kita akan membahas tentang perayaan hari ini sebagai Hari Coklat Sedunia. Anda suka coklat enggak sih? Pilih mana, coklat atau teh atau juga kopi misalnya nih. Kita akan mencoba untuk mengulik kebiasaan Anda dalam menikmati coklat ya, Bang Denaka, karena memang coklat memiliki banyak manfaat ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, boleh silakan di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248. Temanya tentang mengembangkan budaya melalui tradisi menikmati coklat, begitu Abang Denaka. Baik, untuk Anda kita buka kembali line telepon yang nampaknya sudah berdering dari tadi ya. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, mari berbagi kabar.
0: Mari kita ngobrol.
1: Berbagi kabar.
0: Coba ulangi lagi, mari kita ngobrol.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Nah gitu ya, jadi biasa kan lengkap ya Cynthia.
1: Iya betul.
0: Iya, kamu kan udah cantik, keren, manis gitu ya. Habis mandi kan harus... pikiran juga harus tenang. Nah, iya, jadi hari ini kita ngobrol dan berbagi kabar di acara Markobar.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat untuk Cynthia?
1: Sehat, baik. Gimana kabar lagi sih?
0: Baik juga, alhamdulillah Cynthia. Iya. Ya. Jadi hari ini kita kan lagi merayakan Hari Coklat Sedunia.
1: Iya.
0: Ngobrolin tentang coklat. Kamu suka coklat nggak sih?
1: Aku suka coklat karena itu makanan favorit Cynthia.
0: Oh gitu. Biasanya coklat bubuk atau yang batangan yang ada mereknya gitu?
1: Batangan iya, bubuk iya juga gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti kamu termasuk penikmat coklat ya?
1: Iya.
0: Biasanya apalagi, dalam, ya boleh, biasanya dalam seminggu itu berapa kali tuh menikmati coklat?
1: Ada 2 kali seminggu makan coklat.
0: 2 kali seminggu? Itu memang cara menikmatinya bagaimana, bisa dibuat minuman atau seperti apa?
1: Kalau serbuk dibuat minuman, kalau batangan makan itu aja gitu.
0: Mm-mm. Kenapa gitu memilih coklat sebagai kudapan yang menjadi kebiasaan kamu dalam seminggu itu? Pasti adalah untuk menikmati coklat itu.
1: Itu enak, bisa bikin apa, menenangkan diri kita gitu.
0: Oh, moodnya lebih tenang gitu ya?
1: Gitu.
0: Oh, oke. Di keluarga memang kamu satu-satunya yang suka makan coklat atau yang lainnya juga?
1: Semua kami keluarga suka coklat, keluarga.
0: Pertanyaan terakhir, siapa yang membelikan kamu coklat?
1: Papa Cynthia.
0: Pasti mamanya yang membelikan ya.
1: Bukan, Bapak Cynthia kan beli di apa itu?
0: Oh, justru tukunya. Bapak ya?
1: Ada tokonya di sini.
0: Oh, gitu. Oke deh, yang
1: gak
0: pasti.
1: Boleh sama kayak tokonya, enggak boleh ya?
0: Gimana? Enggak boleh, enggak boleh.
1: Apa itu dia?
0: Oh, jadi justru Bapak yang membelikan kamu coklat ya?
1: Iya, untuk kami sekeluarga gitu.
0: Sekeluarga. Biasanya yang batangan atau yang bubuk yang dibeli oleh
1: ayah? Yang ini, yang batangan.
0: Oh, yang batangan justru ya?
1: Yang okay. Itulah apa namanya itu.
0: Tapi kompak banget ya sekeluarga, coklat, suka coklat gitu ya?
1: Iya, betul. Kalau gitu suka coklat juga?
0: Saya suka. Tapi kalau sekarang itu dijatah sama istri. Jadi kalau misalnya beli 4, ya 2-2. Kita tidak boleh lebih.
1: Oh, gitu,
0: jadi
1: ya.
0: Kalau misalnya saya 2, dia 2. Saya nggak boleh minta lagi gitu.
1: Oh. Enak gitu, baik-baik apa, baik-baik berbagi gitu.
0: Iya, gak enak, karena kalau saya maunya 4-4-nya buat saya.
1: Beli pada beli 4, istrinya 4, langsung 4 juga gitu.
0: Atau saya beli sendiri aja. Nanti kelati sendiri. Enggak deh, gak gitu. Oke deh, makasih ya.
1: Boleh minta lagu?
0: Oh, lagu apa rupanya?
1: Itu juga keroncong. Judulnya apa itu, yang terdalam?
0: Terdalam?
1: Yang terdalam.
0: Oh oke, kita coba ya. Tapi ini bukan request ya.
1: Iya, nggak apa-apa kan ulin.
0: Siap ya, nanti kita carikan terdalam versi keroncong ya.
1: Iya.
0: Baik, baiklah Cynthia, di pagi hari ini terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ditunggu juga lagunya. Baik, untuk Abang dan Kakak di pagi hari ini kita ingin mengundang kembali Anda yang saat ini sedang mendengarkan program 4. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Loh, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum Mas Vicky.
0: Waalaikumsalam. Kamu kok jadi nenek-nenek suara?
2: Baru banget tidur.
0: Ririn, iya ya. Kenapa Rin? Gimana kabarnya Rin?
2: Alhamdulillah, Ririn sehat, baik sekeluarga.
0: Baik sekeluarga.
2: Karena kan mama libur, jadi bisa agak siang dikit bangunnya, Mas Piki.
0: Oh gitu, tapi tetap pantengin Pro 4 gitu dari pagi.
2: Oh ya pastinya dong, bangun tidur kok terdengar suara Mas Piki. Coba-coba, bismillahirrahmanirrahim. Bisa naik ya kan?
0: Ternyata masuk juga gitu ya. Kalau kamu rezekinya tuh kalau misalnya saya lagi siaran pasti masuk gitu ya.
2: Iya Ririn gitu loh.
0: Karena fokus gitu, karena fokusnya oh pasti aku masuk nih gitu ya.
2: Iya Ririn yakin pasti aku bisa. Ternyatanya bisa gitu.
0: Iya, kenapa alasan kamu ketika saya siaran kok masuk, kan yang lainnya juga oke-oke dan keren-keren.
2: Kadang-kadang yang lain gak dengerin.
0: Gak dengerin isi
2: hati. Lagi belum bangun.
0: Gak dengerin isi hati.
2: Kadang-kadang Ririn diomeli dulu kan. Oh. Nek bangun udah jam berapa ini gitu kan? Ditengok udah jam 8:30 lewat. Ya udahlah nggak dapet lagi lah Mas Piki.
0: Oke, kita tapi aja dibanding-banding kayak ya ingat ya.
2: Orang-orang tak banding-banding no, enggak.
0: Semua itu unik, semua itu mempunyai auranya ya.
2: Iya. Nah, memang ini anak yang unik.
0: Iya betul. Nah kita lagi ngobrolin tentang Hari Coklat Sedunia. Kamu termasuk penikmat coklat nggak sih?
2: Enggak.
0: Oh justru enggak ya?
2: Memang Ririn enggak doyan coklat.
0: Oh oke. Alasannya kenapa? Kan coklat itu bisa kita buat untuk beragam varian, misalnya entah itu kue atau juga tambahan untuk susu gitu, coklat gitu.
2: Pokoknya Ririn apa yang terbuat dari coklat Ririn enggak mau, mau brownies, mau apa itu dia. Pokoknya Ririn enggak mau, apalagi juga susu juga Ririn enggak suka.
0: Oke, alasannya kenapa? Apa karena sesuatu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan coklat atau gimana?
2: Enggak, kadang kan coklat itu kan terlalu manis, terlalu kayak mana gitu kan Mas. Jadi Rin tuh sama yang masih manis enggak berapa suka gitu.
0: Oke, jadi intinya kamu itu tidak terlalu yang suka yang
2: terlalu manis.
0: Karena kamu sudah manis gitu ya.
2: Oh iya, udah cantik, udah manis. Jadi nanti kalau banyak-banyak makan manis, tambah manis.
0: Oke,
2: gitu.
0: Nah di antara coklat, kopi, dan teh, kamu pilih mana?
2: Kalau Ririn sih teh manis, karena kan mama sama papa itu minumnya teh manis. Okay. Jadi kalau Ririn kepingin, Ririn nekong punya mama aja gitu.
0: Oke, jadi kamu lebih memilih teh ya? Mau yeah. Mau teh manis, mau teh tawar gitu ya?
2: Iya, pokoknya Rin lebih banyak minum teh putih. Kalau misalnya pagi lagi duduk sama mama tuh kan buat teh manis, jadi ngambil aja gitu kan.
0: Oke, sebenarnya nggak ada yang salah di antara misalnya kita yang memilih coklat karena coklat dan teh itu sama-sama mengandung antioksidan loh, beneran.
2: Iya, tapi ya kalau nggak suka mau kayak mana ya kan Mas?
0: Kamu harus suka.
2: Ya, kalau nggak suka memang bisa dipaksa. Kayak durian itu kan Mas, itu buah-buahan paling enak, paling mahal kan Mas.
0: Iya, katanya raja buah-buahan.
2: Kalau buah-buahan dan yang lain mau, kecuali durian. Semangka, buah pir, itu Rin nggak mau. Apel,
0: nangka,
2: anggur.
0: Nangka.
2: Nangka mau juga tapi nggak banyak-banyak kali lah, dikit aja. Pokoknya yang terbuat dari coklat, Ririn. No, enggak.
0: Berarti
2: mau.
0: Hari ini kamu tidak merayakannya ya?
2: Ya, kalau merayakannya sih walaupun Rin enggak makan merayakan. Kadang kan kalau teman Rin kasih coklat tuh kan, kadang teman cowok kemana Rin tuh yang cewek yang suka kalikian untuk adik mau aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya deh, semua pada pilihan yang terbaiknya ya.
2: Ya.
0: Baik Ririn, terima kasih.
2: Ririn tapi gak request lagu, mau dong lagunya Baru Manik, kenapa?
0: Baru Manik lagu apa? Lagu
2: Simalungun. Iya.
0: Dan nanti kita carikan.
2: Pokoknya Ririn tunggu, kalau gak Mas Piki puter ini gak sarapan. Jadi tahu aja sama Mas Piki. Soalnya Ririn bangun tidur. Belum ada kemana-mana ini, on air dulu, jadi kan nanti mandi, terus sarapan sambil dengerin lagu.
0: Gak sarapan seminggu karena gak diputerin ya?
2: Ya lah kok, kenapa gak makan deh, gitu kata mama. Habis sih Mas Piki jahat, mah kenapa gak diputerin lagu adik-adik, bilang kayak gitu. Apa Mas Piki pada labrak.
0: Langsung ya dari galang kemari, pakai KUPJ.
2: Langsung dibilang. Kenapa nggak diputerin lagu Baru Ku Tengok lah ngambek, udah susah kami katanya kan, nggak keluar kamar juga, ngambek, nggak makan, nggak apa.
0: Okay.
2: Hah, kapok Mas Piki.
0: Ya udah, ada nih.
2: Pokoknya,
0: udah kita list ya.
2: Ya, Ririn tunggu lagunya ya, Mas Piki.
0: Tapi kamu jangan mandi dulu.
3: Jangan mandi dulu lah kan masih oh iya. Kalau cewek kan mandinya lama.
0: Nanti keburu lagu diputar, kamu lagi di mana gitu ya?
3: Kan ini Rin punya rada sendiri di kamar, jadi kan kamar mandinya juga di kamar, jadi mau kuat kayak mana pun nggak ada yang ini gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Rin dengerin Mas Piki.
0: Baiklah.
3: Pokoknya siap. Mas Piki udah sarapan atau belum?
0: Udah.
3: Alhamdulillah, pokoknya buat Mas Piki sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya.
0: Iya.
3: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya ya. Baik, untuk Abang dan Kak ini ada juga yang sudah bergabung dengan kita nih, Kak Ira Tarigan, melalui pesan WhatsApp kita di 0811614428. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar, katanya gitu ya. Assalamualaikum Kang Kiki, ini Kak Ira nih di Prapat. Kalau Kak Ira tim yang enggak suka coklat. Oke, kamu macam di Pro 2 aja ya. Oke, Kak Ira berarti satu grup nih dengan si Ririn ya yang ada di Galang ya. Karena enggak suka coklat katanya gitu, baik mau coklat bubuk maupun coklat batang ya. Kenapa ya? Kayaknya nggak suka, memang nggak suka aja. Kak Gigi nggak usah nanya-nanya kan. Tapi anak-anak suka kok, suka coklat katanya gitu ya. Dan itu ajalah kata Kak Ira di Prapat sana ya. Semoga Kang Kiki sehat selalu dan murah dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda dulu mengenalkan dua lagu kita nikmati. Ada yang terdalam versi Keroncong, terus juga ada Boru Manik ya dari John Karyando Purba. Nah, mungkin Anda yang misalnya pada saat Senin itu apa atau Selasa itu apa sih, ada nggak sih lagu-lagu yang khusus di jam tertentu menghadirkan lagu misalnya suku Minang begitu ya. Kita sudah ada ya Bang Danaka, jadi kita informasikan kembali bahwa di setiap harinya, di setiap daftar acara siaran, kita hadir dengan beragam lagu dan juga informasi budaya. Nah, kalau pagi ya, pagi itu pukul 6 pasti informasinya seputar Sumatera Utara ya. Lagu-lagunya lebih banyak Sumatera Utara walaupun memang dimix dengan yang lainnya ya. Nah, jam 7 itu lagu-lagunya campur ya. Ada lagu Nusantara dan juga daerah dari Sumut. Nah, kalau di jam 9 hari-harinya berbeda tuh, hari Senin selama 1 jam kita akan hadirkan lagu-lagu dari Aceh dan informasi budayanya. Selasa jam 9 juga sama, selama 1 jam ada lagu-lagu Minang. Nah, hari ini kita akan nikmati lagu-lagu Minang ya. Besok hari Rabu tentu jam 9 juga ada di Nusantara, ragam budaya komunitas Nusantara dengan lagu-lagunya Sunda ya. Kamis juga sama. Kamis itu kalau tidak salah ada Papua atau Ambon begitu ya, dan seterusnya ada di Nusantara. Jadi semua lengkap. Nah, untuk apresiasi budaya lokal ke Sumatera Utara lebih banyak lagi di jam 8 malam ya. Itu juga variatif ya Bang Danaka. Semisal Senin ada budaya Mandailing atau Tapanuli Selatan ya, jam 8 sampai jam 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat untuk malam ya. Selasanya ada lagu Karo. Rabu ada lagu dari mana, hayo. Rabu. Kalau lupa ya. Jadi Selasa Mandailing, Senin Mandailing, Selasa Karo ya. Rabu kok lupa ya, ya ampun. Oh, Rabu Batak Toba. Iya, Rabu Batak Toba, Kamis Pak-pak begitu ya. Jumat ada Melayu. Nah, ada ya, ada Bang Yanjuna tuh di hari Jumat ya, pukul 20 lebih 15 menit ya sampai dengan pukul 21.30. Nah, Sabtu ada Sibolga Tateng ya, Tateng Sibolga, dan Minggu Nias begitu Abang Danaka. Nah, selebihnya lagu-lagunya juga bervariatif ya, Nusantara ya Abang Danaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

0: Baik, kita balik lagi Abang Reka di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Informasi hari ini terkait tentang pengembangan budaya coklat ya. Karena memang kalau dari literasi Indonesia, batik pun berwarna coklat gitu ya. Jadi intinya di kebudayaan Indonesia tidak lepas juga dari penggunaan buah kakao ini ya, baik untuk kesehatan ya, untuk perayaan tertentu begitu Abang dan Kak. Kita akan kembali mengundang Anda yang ingin bergabung di Markobar 0618463115 untuk telepon kita. WhatsApp di 0811614448. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo, selamat Markobar. Pagi.
1: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Kuhi iya. Baru. Merdeka.
1: Merdeka dan up to date.
0: Dan up to date, terpercaya. Gimana kabarnya nih?
1: Baik banget. Kenapa?
0: Oh ya, baiklah.
1: Abang udah sarapan.
0: Jangan gitulah, kalau ke teman-teman saya yang cewek nih di sini di studio ada, kamu bisa kayak gitu.
1: Iya bang, aku gini lah bang, orangnya bang gak gimana.
0: Aduh jijik kali lah, jijik kali. Orang sini bilang jijik kali lah itu. Kamu jangan seperti itu, Denny.
1: Iya.
0: Denny mau ngobrol sama saya atau ada di studio nih ada dua teman saya juga.
1: Siapa aja?
0: Oke, silakan perkenalkan dulu dengan siapa di mana? Dengan siapa dulu nih yang mau ngomong dulu, ngobrol dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Halo, halo selamat halo. Pagi.
1: Pagi.
0: Ah, tuh. Tebak suara. Tebak suara.
1: Nama siapa?
0: Namanya siapa katanya?
2: Halo, nama kenalin, nama aku Intan.
0: Intan.
1: Alamat di mana?
2: Alamat asli. Kalau alamat yeah. Asli aku dari Aceh.
1: Oh jauh, aduh. Ongkosnya ke sana. Iya. Kita lagi.
3: Halo, lagi. Kenalin nama aku Vera.
0: Vera.
1: Ya, alamat di mana?
3: Dari Aceh juga.
0: Aceh juga.
1: Waduh, jauhnya.
0: Jadi hari ini kan hari coklat sedunia.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu apa nggak ngasih gitu coklat gitu ke kita ke Indonesia?
1: Iya kan. Coklat ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ya. Menurut kamu kebiasaan kamu untuk coklat ini apakah kamu makan sendiri atau keluarga juga suka gitu? Denny kemana Denny? Denny,
3: kok
0: pingsan? Ya Allah, ya udahlah. Masuk lagi, coba kita sama. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Markobar,
0: ini ganti personil nih.
4: Bang Gule nih.
0: Iya, Bang Gule, gimana kabar sehat Bang Gule?
4: Kabarnya baik.
0: Baik. Bang Gule lagi di mana posisi sekarang nih?
4: Ini di Jalan Sudirman, udah mau sampai di kantor.
0: Oh, jadi sebelum kerja nongkrong dulu di Pro 4
4: iya,
0: gitu ya?
4: Iya, dengarkan dulu Pro 4 dari mana di Pro 4.
0: Dimanapun berada gitu ya Bang Gule, ya, sebelum ke kantor. Bang Gule, ada ritual tertentu kak? Misalnya minum coklat pada saat sebelum kerja gitu? Atau ada momen tertentu memberikan coklat ke siapa gitu, ke orang rumah misalnya?
4: Ya kalau coklat itu memang itu identik dengan ada itu kalau kita ada juga identik dengan kasih sayang juga hadiah. Ya.
0: Benar.
4: Benar coklat juga kasih coklat.
0: Iya. Tapi kan nggak mesti harus nunggu bulan Februari kan?
4: Nggak nunggu Februari. Setiap saat kalau kita mau kasih ke coklat itu kekasih kita ya setiap hari.
0: Iya betul.
4: Nggak nunggu Valentine. Nggak nunggu itu. Dan Bang Gule menyukai coklat juga. Iya. Ini barusan Bang Gule makan coklat.
0: Nah biasanya yang dipilih itu coklat batangan atau yang bubuk dibuat susu dibuat
4: yang batangan itu sih yang batangan
0: Kenapa?
4: Yang kita kasih mereknya lah nggak boleh
0: nggak usah
4: ini disipkan. Kan biasanya bagus itu taruh di kulkas karena kalau di kulkas kan keras
0: gitu oh ya, iya
4: kan?
0: Lebih keras ya
4: Iya,
0: yang membuat
4: teman-temannya cewek ada cewek di situ ya?
0: Ada ini tertarik pada teman-teman saya di sini ada Intan, ada juga Vera ya.
2: Iya.
0: Oke, boleh ngobrol nih Bang Gule.
4: Oke, Intan dan Vera, apa kabarnya Intan?
2: Oh, kabar baik bang.
3: Kabar baik bang.
4: Namanya bagus sekali ya. Intan dan Vera dari Aceh tadi. Di mana di Aceh?
2: Kalau Intan di Kabupaten Biren.
0: Iya, ini sebenarnya nama lengkapnya yang satu Intan Ali, yang satu yang satu Vetivera gitu. Dangdut. Oke, silakan lanjut.
4: Oke. Sudah lama di Medan atau gimana?
2: Sudah 5 bulan.
4: 5 bulan ya. Tadi kuliah di Medan gitu ya.
2: Iya.
4: Kuliah ya berarti apa?
0: Sekarang lagi magang
2: di
0: RRI.
4: Oh, iya. Okay.
0: Tapi khusus pagi aja nih Bang Gule, karena kalau malam enggak gitu.
4: Oh gitu ya. Okelah. Sukses terus ya buat Vera dan Intan ya. Sukses
2: ya. Makasih.
4: Kedepannya nanti udah semester berapa nih?
2: Sudah semester 6.
4: Udah semester aku udah mau tamat ini.
0: 2 semester lagi.
2: 2 semester lagi habis.
4: Iya.
0: Oke. Bang Gule.
4: Iya.
0: Sukses juga.
4: Okay. Itu aja, saya udah sampai di depan kantor, tinggal masuk aja ke dalam.
0: Yeah.
4: Tapi saya coba nanti monitor terus nanti dalam. Saya coba nanti ambil dari HP saya pakai handset sehingga boleh saya monitor terus ke area media prom.
0: Iya dong.
4: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi juga Bang Gule ya. Amazon Joshua Gule ya. Baik, kita sebelum membuka line telepon kembali, kita ingin menelisik kebiasaan kalian nih. Kalian suka makan coklat gak sih? Termasuk suka atau enggak atau biasa aja?
2: Suka. Kalau Intan sendiri itu memang setiap bulan ya. Setiap bulan tuh harus mengonsumsi coklat untuk mengembalikan mood.
0: Oh gitu. Jadi biasanya cewek-cewek itu kalau makan coklat tuh bisa lebih tenang.
2: Iya, lebih tenang sih? Lebih happy juga.
0: Oh oke. Okay.
2: Karena dari rasa manisnya itu kan, Bang.
0: Iya. Nah kalau Vera sendiri gimana nih, Vera?
3: Iya, sama juga kayak Intan. Mm-hmm. Tapi lebih enaknya tuh makan coklat tuh pas lagi PMS ya.
0: Oh, bisa bermanfaat juga ya.
3: Iya.
0: Nah, ini yang kalian pilih biasanya coklat batangan atau yang bubuk yang dibuat minuman?
3: Batangan.
0: Oh gitu ya, ngemil-ngemil gitu.
2: Iya.
0: Oh, sehari berapa karton?
2: Diabetes itu lama.
0: Terlalu banyak manis ya. Oh, tapi intinya kalian juga suka gitu karena suka. Bisa mengembalikan mood ya, gitu ya, lebih tenang, lebih konsentrasi. Memang coklat ini bisa bermanfaat karena di situ juga ada antioksidannya ya. Baik, kita juga membuka line telepon untuk Anda, Bang Danaka. Oh iya, ada juga Kak Farida ya. Akiki, aku suka coklat. Ya, balikinlah pertanyaannya, tanya-tanya, minta kenapa sekali sekalian apa nih? Aduh, ketikannya nggak pakai spasi nih, Kak Farida. Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya, selamat pagi.
5: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Wahyu Indra Raga aja.
0: Oh, Bang Wahyu. Bang Wahyu tinggal di mana?
5: Biasa dipanggil Wira.
0: Wirawiri ya.
5: Dilangkat.
0: Ini Bang Wira ini lagi nggak mood atau gimana?
5: Sedikit nggak mood sih.
0: Oh gitu.
2: Oh, harus dikasih coklat dulu.
0: Nah nih. Harus dikasih coklat katanya.
5: Ah inilah. Ini juga dari siapa tadi?
0: Ada Intan Vera. Intan Vera.
5: Iya. Tapi lebih seru kayaknya yang sama Intan Ali tadi.
0: Intan Ali dan Fetty Vera. Mereka Gen Z, nyata kenal atau enggak gitu ya.
5: Kenal lah buat yang cewek-cewek dua itu ya.
0: Iya.
5: Mantep kali Bang, pagi-pagi udah dikawalin.
0: Iya nih, walaupun ya lumayan lah 30 menit ya. Nah ini untuk Bang Wira sendiri gimana kebiasaannya? Apakah di keluarga juga salah satu penyuka coklat atau enggak? Karena hari ini hari coklat, hari internasional, apa coklat internasional gitu.
5: Aku kebetulan kalau di keluarga ya, termasuk saya sih yang paling, gak ada saingannya lah. Yang paling suka gitu loh.
0: Oke, jadi kebiasaan yang lainnya selain coklat?
5: Saya?
0: Teh, kopi gitu.
5: Oh, kopi lah.
0: Nanti kita sediakan di sini ya.
5: Woy, jangan.
0: Oh, jangan. Kejauhan.
5: Jangan.
0: Iya. Oh, jadi selain coklat juga kopi ternyata.
5: Iya, kalau untuk apanya kopi.
0: Ya, biasalah kalau cowok mah ya. Nah, kalau si Intan dan si Pierre ini bilang kalau makan coklat ini bisa mengembalikan mood gitu. Kalau Bang Vira sendiri menikmati coklat itu karena ada tujuan tertentu nggak, atau misalnya memang udah kebiasaan nih pagi-pagi harus minum gitu?
5: Nggak juga sih. Mm-hmm. Ya kalau yang pasti kalau lagi stres kayak ya masalah pekerjaan tadi, kayaknya kalau makan coklat nyantai gitu.
0: Oh oke, okay. Lebih nyantai aja ya.
5: Lebih nyantai, lebih relax. Dan coklat ini salah satu termasuknya mana ya? Kalau di dunia goibnya itu termasuk pemikat cewek juga tuh.
0: Oh iya, benar. Oh begitu.
5: Nanti kalau Intan,
0: berarti kalau misalnya istri saya marah-marah, nanti saya kasih coklat oh juga ya kan?
2: Langsung happy.
0: Langsung gembira gitu.
5: Soalnya kalau nanti orang rumah Bangki merepet,
0: ya
5: kasih coklat lah, dijamin itu.
0: Oh, iya punya triknya juga ya, wah lumayan nih, bisa jadi kita terapkan juga ya.
5: Cuman ya tengok juga sih merepet, kalau tiap hari kan merepet terus kasih coklat sakit gigi nanti.
0: Ini punya siapa? Oh ini punya saya, maaf. Oke deh, baik Bang Ira, terima kasih di pagi hari ini sudah memberikan sedikit komentarnya mengenai coklat ya, selamat okay. Beraktivitas kembali ya.
5: Bagi untuk semua yang ada di situ ya. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya, kalau di hari ini kan perayaan Hari Coklat Sedunia. Jadi tidak hanya di bulan Februari, ternyata untuk menikmati coklat itu juga bisa setiap hari. Karena memang manfaatnya banyak ya, ada vitaminnya, ada mineralnya juga, dan pengolahannya juga cukup simpel ya. Bahkan kalau saya lihat nih di Instagram gitu ya, ada bentuk apa namanya usaha dari personal atau pribadi yang menghadirkan nuansa bentuk coklat, entah itu misalnya bentuk teddy bear yang lucu-lucu warna-warni, itu juga jadi pilihan untuk yang ingin berusaha ya. Kamu pernah gak menikmati coklat dengan bentuk-bentuk yang unik gitu?
2: Pernah, kalau dulu itu masa-masa kecil Bang, ada coklat payung namanya.
0: Oh itu, kamu ngalamin itu juga?
2: Ngalamin.
0: Ya ampun, kamu setua itu.
2: sempet ada ya sisa-sisanya mungkin.
0: Oh iya benar, yang remah-remah itu kan.
2: Iya,
0: yang remah. Dimakan oleh teman lama kamu Asma namanya. Tua sekali kamu. Astagfirullah. Enggak kok, tapi memang benar ya, coklat itu, yang coklat payung itu salah satu yang saya nikmati. Selain itu juga ada coklat yang bentuknya bola-bola gitu. Kamu ngalamin juga?
3: Koin juga ada loh.
0: Oh iya, coklat koin masih ada. Kalau coklat koin itu ya kan macam apa namanya, uang receh gitu ya. Itu juga saya suka ya. Kapan kalian mau membelikan saya itu?
2: Kapan-kapan ya Bang?
0: Kalau udah lulus gitu. 2 tahun lagi. Baik Abang. Ya udah tadi. Baiklah untuk Abang Danaka, kita Rena. Kok Rena ya? Rena lagu dangdut ya. Kita rehat sejenak. Ada lagu Taraga nih dari... Oh iya, saya ingin juga memberikan selamat pagi untuk Oge Ade yang ada di kantornya ya. Di Daop 1 kereta api. Nanyain gitu ya, kenapa Jawa Barat akan berganti nama menjadi Tatar Sunda? Kenapa nggak Provinsi Sunda aja katanya gitu ya? Ini baru wacana ya, oke. Jadi ada informasi penggantian nama nih dari Jawa Barat ke Tatar Sunda. Tatar itu artinya daerah, wilayah. Jadi mencakup wilayah Sunda begitu. Termasuk kalau misalnya namanya Provinsi Sunda itu tidak mewakili provinsi tersebut karena ada juga suku Cirebon di sana gitu ya. Baiklah untuk Abang Danaka, di pagi hari ini kita hadirkan lagu Taraga ya. Si Paca dari lagunya Tapteng Siboga dan juga Mojang Priangan lagu Sunda. Selamat mendengarkan kembali.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: Ya, sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Untuk acara Barkobar kali ini kita cukupkan dulu. Dan nantikan kembali acara yang sama setiap harinya mulai pukul 8 hingga pukul 9 ya. Selama 60 menit abang makan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan komentar terbaiknya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, yang menyimak acara Barkobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Sesi berikutnya adalah ragam budaya komunitas Nusantara. Jadi lagu-lagunya Nusantara. Khusus untuk hari ini, selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan nikmati lagu-lagu Minang begitu ya. Jadi tidak ada lagu lain selain lagu Minang dan juga informasi budayanya Bang Nenaka. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Kita jelang pukul 9 kabar berita Pro 4.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Wah, jangan nama negara, mulai negara, wah!

0: Ah, alo. Di ako, Pia.
1: Oo, kanitangan, Berde.
0: Kanitangan? Siya nang berani-berani menangan ng warganin.
1: Laki wa, Berde.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?

0: masalah kalian sebenarnya ya? Iya petangani ya.
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul PRT. Adanya betul nih PRT. Sudah tuh dan betulan, hanya masih betul.
0: Betul salah.
3: Oh, enggak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Anu nih salah.
2: PRT bahas mana kok?
0: Nyo betul mah. Kalau non anu itu enggak bisa di betulan. Kalau di betulan non anu itu, inyo anu. Enggak betul.
1: Jadi siapa salah PRT? Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jan melawan ke laki. Nan laki jan sekali-sekali melakukan tangan ke bini. Baik itu pulau sama liatnya.
4: Ambo lah marasuan sakitnya. Di baik PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Padahal mana nelfonnya buko. Boleh lewat lah kaliannya. Permisi mo. Assalamualaikum.
1: Pia, maafkan udah di pia. Udah berjanji gak kambil itu lah.
2: Ya, pia minta maaf lah ya udah. Pokoknya pia nak anu-anu lah do. Janji.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di ragam budaya komunitas Nusantara ya, di pagi hari ini Abang Denaka, pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan informasi yang saya lansir dari rri.co.id Padang ya, untuk beragam informasi budaya dan juga hal-hal yang unik lainnya, semisal kuliner maupun wisata ya Abang Denaka. Saya klik gaya hidup, terus juga informasi diantaranya adalah, coba ya, yang paling familiar dengan budaya Minang adalah kulinernya ya. Kira-kira abang dan kakak yang suka dengan makanan-makanan Minang ya, pasti tidak asing lagi dengan rendang ya, dan juga yang lainnya. Nah, ini ada juga salah satu penganan dari Minang, yaitu sambal lado jariang ya. Nama lengkapnya sambal lado jariang tumbuah ya. Sambal lado. Sambal lado jariang tumbuah gitu. Nah, ini jengkol tumbuh ya. Salah satu hidangan khas yang menggunakan jengkol yang telah berkecambah. Oh, oke. Okay. Nah, proses menumbuhkan jengkolnya dipercaya dapat mengurangi zat kapur yang bau menyengat serta membuat teksturnya lebih pulen dan empuk, Abang Denaka. Oh, ini cara memasaknya ya. Dan untuk persiapan, rebus jengkol yang sudah bertunas dengan daun salam hingga empuk, angkat jengkol lalu tumbuk hingga pipih agar teksturnya lebih lembut saat dimasak. Lalu goreng jengkol sebentar hingga agak kecoklatan. Berikutnya mempersiapkan bumbu balado atau bumbu sambal lado. Di antaranya Anda bisa membuat bumbu halus, cabai merah ataupun hijau, keriting sesuai dengan selera, bawang merah, bawang putih, dan sedikit tomat. Tumis bumbu yang dihaluskan dengan minyak secukupnya, tambahkan daun jeruk dan serai hingga wangi. Masukkan jengkol yang sudah ditumbuk ke dalam tumisan bumbu, tambahkan sedikit air, garam, dan penyedap rasa, lalu aduk hingga menyusut airnya dan bumbu meresap sempurna. Oh, oke. Ini menjadi salah satu khas makanan di sana ya, jariang begitu Abang Denaka. Kalau kita mau menyebutnya jering betul ya, atau jengkol ya Abang Denaka. Baik, kita hadirkan kembali lagu-lagu khas dari Prompat. Selamat mendengarkan Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, masih kita hadirkan untuk Anda obrolan komunitas Nusantara Budaya Minang ya, setiap hari Selasa pagi pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tabang Dadaka. Kita masih lansir dari berita rri.co.id ya. Nah, kita cari lagi nih Abang Dadaka tentang makanan yang bernama parui ayam. Parui ayam, kuliner khas langka namun tetap diburu. Kok jadi diburu ya semua? Pakai i semua ya, diburu ya pendengar. Nah, ini dari rri.co.id Padang ya. Di tengah gempuran tren cemilan modern dan viral di media sosial, ada kuliner khas Minangkabau yang tetap menjadi penganan atau camilan favorit ya. Namanya parui ayam. Hingga saat ini tetap eksis ya, tetap diburu begitu Abang Dadaka bagi para pencintanya. Nah, meski keberadaannya mulai langka, kesederhanaan rasa dari penganan berbahan dasar singkong ini, oh singkong ya, saya pikir parui ayam itu dari paru ayam ya, paru begitu ya, rupanya dari singkong ya, menembus batas generasi sekaligus menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh Abang Dadaka. Nah, salah satu pasar tradisional di Kota Padang, aroma singkong goreng bercampur manisnya parutan kelapa menyeruak di antara hilir mudik pembeli. Sumbernya berasal dari sebuah warung yang kecil yang menjajakan parui ayam kuliner tradisional Sumatera Barat yang kini mulai langka namun tetap setia dinanti para pemburu cinta rasa autentik. Nah, kudapan tersebut dari parutan singkong yang diperas, dicampur kelapa parut, garam. Ya, kelapa parut lalu garam, lalu dibentuk bulat memanjang menyerupai bagian dalam ayam sebelum digoreng sehingga kuning keemasan. Jadi meski zaman telah bergeser ke era camilan yang lebih kekinian ya, namun parui ayam membuktikan kesederhanaan kesederhanaan rasa yang justru membuatnya abadi, Abang Dadaka. Nah, jadi resep parui ayam yang telah turun-temurun ini tidak pernah berubah ya, sejak pertama kali diajarkan begitu Abang Dadaka, dan konsistensi itulah yang membuat para pelanggan setia bahkan yang sudah merantau pun ingin tetap mencicipi parui ayam ya Abang Dadaka.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, Abang Danaka, lagu-lagu dan juga informasi budaya Minang kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Dan untuk sesi selanjutnya kita nantikan jazz music selama 1 jam ya. Pukul 10 sampai dengan pukul 11 yang juga akan hadir untuk Anda penyiar kita. Kalau tidak salah ada Sahnan dan juga Mbak Asma ya di sesi kedua ini, Abang Danaka. Saya Kiki Waswara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Nantikan kembali untuk sajian acara Budaya Minang setiap hari Selasa pagi ya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kembali, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua, bahkan

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Apalagi ada serundeng. Ai, dah lewat umur tua tak ingat lagi aku.
2: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
3: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengoklah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian ke Medan kalau mau makan lontong Medan, sedap kali lah.
4: Gak abdol kalau gak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan. Lengkap. Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
1: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak. Sedap itu. Apalagi ada serundeng. Hai. Dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lama lagi. Aih, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
5: Ahai Medan ku sayang, ahai ku rindu pula.
2: Begitulah pendapat warga kota Medan tentang lontong Medan, yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan. Tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
6: Kalau di Medan itu hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan

Ternyata, memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Selamat siang, abang kakak dimanapun berada ya. Rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara dari Sabang sampai Merauke kami hadirkan masih terus menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Yang pasti semangat ya untuk menjalani aktivitas, tetap sehat selalu karena sehat itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang nggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi Tuhan punya kuasa terhadap kesehatan, terhadap sakit seseorang. Jadi ketika Anda diberi kesehatan, maka pergunakan itu adalah harta yang paling berharga yang kita miliki, yaitu sehat, abang kakak ya. Senang sekali ya, saya Asma Lubis kembali hadir untuk Anda di edisi siar hari ini. Tepatnya di Selasa 7 Juli 2026, beragam informasi budaya, terus lagu-lagu daerah akan kami hadirkan untuk Anda ya selama 1 jam. Dan yang pastinya nanti pukul 1 siang, Suara Budaya Nusantara Siaran Berjaringan Nasional akan kami hadirkan untuk abang kakak semuanya. Gak cuma itu, setelah itu akan ada alunan musik keroncong yang akan menemani kita semua ya, dengan lagu-lagu keroncong, dengan para legendnya, kemudian maestro-maestro keroncongnya, dengan petikan-petikan alat musik keroncong ya. Waduh, ada selo, ada gitar yang membuat hati penuh dengan kedamaian. Gak usah jauh-jauh ya untuk mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan ya. Dengar musik keroncong juga ya, salah satunya musik favorit abang kakak. Jam berapa? Nanti jam 2 siang tentunya ya, sahabat budaya. Oke lah, kita masih akan lanjut terus dengan beragam informasi yang kami hadirkan. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas, dan kami akan menghadirkan beragam informasi yang kami kutip dari laman RRI ataupun portal rri.co.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

Balik pulang dari Justy Aldrin menemani siang Anda di Pro 4 FM ya. Suara budaya Nusantara, beragam informasi budaya, kuliner, tradisi, adat, istiadat dari dalam dan luar negeri masih terus kami hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Iya, untuk sahabat budaya yang masih disibukkan dengan tugas-tugas, tetap semangat, semoga tugasnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses juga menyertai kita semua. Iya, banyak orang yang mungkin ya punya selera itu pasti beda-beda ya sahabat budaya. Salah satunya adalah membuka usaha jajanan atau juga minuman kekinian yang dikombinasikan, dimodifikasi, dikreasikan gitu dengan berbagai macam olahan makanan zaman sekarang, misalnya dengan aroma-aroma matcha, rasa-rasa matcha. Nah, ini menjadi tren ya sahabat budaya. Tapi ternyata matcha ini bukan cuma tren aja Bang Kakak, ada manfaatnya untuk kesehatan. Tapi pilih dulu matcha yang kayak mana dulu nih bagi pecinta matcha ya. Matcha sekarang ini kan semakin populer ya, sampai lipstik pun ada lipstik apa namanya ini yang nuansa-nuansa matcha gitu. Memang secakep itu sih warnanya. Kalau rasa sih masing-masing orang ya, ada yang suka ada yang enggak gitu. Jadi matcha ini populer di kalangan usia, berbagai kalangan usia, dan juga menjadi tren minuman modern sekarang ini. Yang katanya ini dapat meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan. Nah, jadi gak seperti kopi-kopi yang pada umumnya gitu ya, bagi pecinta kopi yang kalau essence sih mungkin lebih ini ya. Jadi kita lebih pertimbangkan juga kalau konsumsi itu. Nah, matcha ini mencerminkan perpaduan tren gaya hidup modern dan kesadaran kesehatan. Dan memang ketenarannya ini itu didorong oleh estetika visual dan budaya lifestyle content. Cakep memang warnanya, cakep. Tertarik kita ya untuk mencobanya. Apalagi kalau ada topping matcha, aduh. Dikutip dari laman rri.co.id, beberapa tahun terakhir minuman matcha ini semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern. Minuman khas Jepang ini rasanya unik dan dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Karena kandungan antioksidan dalam matcha juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Apa yang membuat Bang Kakak tertarik pada matcha? Kalau saya ditanya, warna hijau khas matcha itulah ya. Cakep kali memang, cantik kali warnanya, menarik kali ya kan. Jadi semakin sering kita lihat di medsos melalui berbagai minuman sampai dessert kekinian, itu betul-betul membuat kita selera Bang Kakak. Jadi memunculkan pertanyaan karena kepopuleran dia ini ya kan, lagi naik daun dia. Matcha sekedar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan bagi tubuh? Nah, jadi gak cuma memanjakan mata kita aja. Melansir dari berbagai sumber, matcha ini dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus, digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Jadi beda dengan teh biasa. Matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap. Nah, daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan L-theaninnya meningkat secara alami maksimal. Awalnya matcha tradisional disajikan menggunakan wish bambu dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Suka sekali dengan budayanya seperti ini ya. Kenapa kita gak bisa menjaga gitu ya? Maksudnya ketika duduk bersama sambil minum teh hangat, ada ritual-ritualnya gitu ya. Salut lah ya. Walaupun memang kita gak kalah juga dengan Jepang gitu ya. Dan kini bubuk teh hijau ini dikreasikan menjadi latte, smoothie, sampai dessert modern favorit kalangan anak muda. Fungsinya sendiri melawan radikal bebas nih, Abang Kakak, untuk fungsinya sendiri. Ya, membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh kita ya. Dan mendukung proses detoksifikasi alami juga, detoksifikasi agar organ hati kita tetap sehat. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kakak, kue rintak. Ada yang pernah dengar nggak kue rintak? Iya, ini salah satu cookies tradisional ya. Jajanan tradisional, kue tradisional yang bisa dijumpai di daerah Bangka Belitung. Bagi Bangka yang berasal dari Bangka Belitung, pasti nggak asing lagi kan dengan kue kering yang satu ini. Sama seperti kue kering lain yang ada di Indonesia, kue rintak menjadi salah satu pilihan kudapan yang digemari oleh masyarakat Bangka Belitung. Apalagi kue kering ini bisa menjadi teman makan yang pas saat minum kopi atau teh di sela waktu luang. Meskipun demikian, kue rintak gak hanya dipandang sebagai kudapan semata, cookies tradisional ini juga menjadi simbol kekayaan budaya yang ada di daerah Bangka Belitung sejak lama. Nah, dikutip dari buku Dwi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Bangka Belitung, kue rintak salah satu kudapan tradisional yang berasal dari daerah Bangka Belitung dan dijumpai di tengah masyarakat dengan mudah, khususnya yang berlatar belakang budaya Melayu di daerah tersebut ya. Kuenya ini berbahan dasar tepung sagu, telur, gula aren, dan santan pekat. Dan dibutuhkan kalian khusus ya Bang Kakak untuk membuat kue kering ini. Kalian ini khususnya akan berguna pada saat proses cookies tersebut dibakar. Saat membuat kue rintak, orang yang memasak mesti bisa membakar kue rintak dengan api yang pas. Kalau api yang digunakan besar, maka ini akan cepat hangus. Sebaliknya kalau terlalu kecil, justru masaknya gak merata. Itu dia, jadi harus punya keahlian khusus. Dan biasanya disajikan saat momen khusus di tengah masyarakat. Kue rintak ini cita rasanya manis gurih ya. Taburan wijen yang biasa ditambahkan sebagai variasi juga makin memperkaya cita rasa dari kue tradisional ini.

0: nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: diberikan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Perempat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Dan yang pastinya sahabat budaya, di tengah makan siang yang saat ini mungkin ya Bang Kakak sedang makan siang, tapi ada juga yang masih berputar dengan tugas-tugas. Tinggalkan dulu ya tugasnya sementara, makan siang dulu, karena memang makan siang sekarang, jangan makan siang dulu, nanti gak kenyang-kenyang, gak sempet apa ya. Intinya makan siang sekarang ya sahabat budaya. Untuk yang sedang makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Dan untuk yang sedang beraktivitas ataupun masih dalam perjalanan, hati-hati di perjalanan. Semoga Bang Kakak selamat sampai di tujuan. Beragam menu makan siang yang bisa disantap oleh kita, ya diantaranya makanan khas masing-masing. Kalau di Kota Medan, Sumatera Utara, kita masih bisa menikmati makan siang kita dengan daun ubi tumbuk, kemudian sambal tuk-tuk, holat, kemudian ada kuah asam ikan baung, kemudian ikan patin, ada dari Minang rendang daging, ya beragam selera yang bisa kita nikmati Abang Kakak ya untuk sahabat budaya. Dan yang pastinya juga gak cuma itu ya, kadang-kadang makanan ini turut mempengaruhi mood kita. Percaya gak sih kalau makanan yang kita santap ya itu bisa mempengaruhi mood kita ya. Untuk misalnya nih buat Abang Kakak, aduh lagi sedih atau lagi kesel gitu ya, kira-kira makan apa sih yang bisa membangkitkan mood gitu ya. Apalagi modenya mood swing gitu. Tapi intinya bisa mempengaruhi suasana hati lah ya. Karena makanan yang kita makan, tergantung yang kita makan ya, misalnya coklat gitu ya, bisa memproduksi atau merangsang produksi hormon dan neurotransmitter di otak kita gitu. Ada hormon bahagia, dopamin, jadi sukanya dimsum, mentai, sukanya seblak, sukanya gado-gado, iya aduh. Sukanya sushi ala-ala ke itulah, ke Asia-Asiaan ya. Ada beragam pengaruh lah yang pastinya. Salah satunya itu tadi, kebahagiaan yang timbulkan dari makanan yang kita makan. Makanan terbaik untuk mengelola suasana hati itu gak bisa sembarangan ya Bang Kakak. Kesehatan perlu diperhatikan juga. Misalnya asam lemak omega 3. Nah, ini sangat baik ya untuk kesehatan kita. Bang Kakak bisa makan ikan salmon seperti tadi, sushi ya, sushi salmon, salmon mentai, apa segala macam, tuna, sarden, atau ikan kembung dan teri. Nah, dengan berbagai olahan bisa ya. Ada juga makan pisang, telur, tahu dan tempe dengan olahannya karena kaya triptofan dan vitamin B. Coklat hitam tadi bikin kita rileks karena memicu pelepasan endorfin yang membuat tubuh lebih rileks, menurunkan hormon stres atau kortisol. Nah, gak cuma itu, Abang Kakak mungkin bisa mencicipi nasi merah dan roti gandum yang kaya karbohidrat kompleks, ini menstabilkan gula. Dan ternyata meningkatkan produksi serotonin juga secara perlahan. Jadi kita butuh serotonin ini, sahabat budaya ya. Kita butuh itu. Dan gak cuma itu aja, Abang Kakak ya. Sayuran hijau lah. Jadi sayuran hijau ini itu bisa kaya akan folat, misalnya contohnya bayam, brokoli gitu, dan juga pastinya menenangkan sistem saraf dan meredakan stres karena punya kandungan magnesium yang tinggi. Jadi Bang Kakak bisa mencicipinya atau menikmatinya gitu. Makanan bisa mempengaruhi suasana hati atau mood kita, bolehlah dicoba ya sahabat budaya. Kita balik ke musik. Dari Tapteng kita beralih ke Melayu dulu nih sahabat budaya ya. Hanya di Perempat RRI Medan kita punya Iyad Bustami, Cinta Hanya Sekali.

Cinta hanya sekali dari Yad Bustami. Ahoy. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sedang menikmati makan siang dengan gulai lomaknya, dengan anyang pakisnya, ya, dengan menu-menu tradisional yang menjadi andalan yang pastinya buat selera makan ya. Baik, abang kakak, pukul 12:34 sesaat lagi kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Oh.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kaka, dimanapun berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya kami bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan, keikutsertaan tari ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perempat dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kan. Bahas, Jim.
1: Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Nah, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Sehat selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya,
1: Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti, kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895-0144-1066.
1: Oke.
2: Moga bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Jih. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Jih, Bu Woro, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Jih, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun beradanya. Sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan, ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, simak diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan atau
2: kata-kata. Leres betul, Ji.
3: Wah, penyantunan. Ji. Nah, sama, ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Yeah. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu mesti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefur?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Yeah. Hmm, jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Je, Bu Waro, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, sehingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kalau dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu, sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran. Sudah hamil 7 bulan, pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada, Bu, ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ada tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Oh, nah, sego megono nggak tahu nih kok. Jadi,
3: sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: ya, tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Ya, setumpeng yang mungkin kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: nah, warna-warni nggak teniko aja, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan sucinya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menika, Je.
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Je.
3: Ya Mas ya, itu beda.
2: Jangan itu ya. Benten nanti ya Bu Wara ya itu jawab ya. Saat beda.
3: Bilang
2: sih. Artinya. Oh tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh iya. Nah,
2: menopo itu Bu Wara? Nje.
3: Yen metu kudu mempeng.
2: Yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
1: Ora Mas.
2: Ora. Ngerti nih Bu Wara Bang.
3: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatain Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga, tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu?
3: Betulnya imatnya. Saya dari tahun 2010 itu contohnya saja saya sudah meriat.
2: Ya.
3: Nah itu dia zaman dulu itu tetap berbuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya.
3: Dia melihat mungkin pada waktu dia dikejaran ini seperti ceritanya Joko Tarub. Juri Nawang Mulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya. Besok kalau anak aku menikah aku dan akan datang untuk meriah. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kemudian ya. Memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga ada kepastian keselamatan juga. Keselamatan yang dia dan keselamatan yang meriah.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jebu Waraji.
3: Tapi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
2: Yeah.
3: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya, itu juga kepada siapa. Nah seperti itu.
2: Nah.
3: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom, demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawabnya. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus dupa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak itu seperti ini rasa syukur. Kalau itu kalau kita lihat cek loh Mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan disisakan diturahnya dalam artinya, tapi di kesampingan dulu untuk sang yang widi. Jadi hari ini dari Tuhan, dari yang widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Wara sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Nyatanya. Kita
3: betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah, dengan apa, inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki, tak kita pikirlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin. Sudah diatur sama
2: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng Raja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jeng Raja. Kalau juga tadi Bu Warem menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Jeh Bu Warem. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Warem terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan dia?
3: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu tamuja, tetapi yang tidak dimakam, ya itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai, ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing. Mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu. Adanya bougainville, mau adanya apapun. Itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan. Monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana. Yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
2: Begitu. Berarti memang ucapan itu tadi, ngatain Jeff Waraji. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya, Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, mengmeli saja, cuma ikut saja dia disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu. Satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Ji.
3: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa
3: ya, itu juga harus apa, itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita. Dan aku bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: kan? Berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia, kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Gitu aja, bubar aja.
3: Dengan sampai muda sekarang maupun seperti saya, susah untuk rambut deng, tidak jelas. Dan aku yang melakukan, jangan. Justru mereka dirangkul. Ayo ikut bawa itu tadi. Ini nggak foto mbak. Loh, kok pusaka barang ini nggak ada di jamas, di sirami ini ngopo. Ini mbah terus sama mas. Nah, mbah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunnya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Sinten Bu Warah, Bu Warah lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
3: Saudara kita, nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi, ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
2: Pitu.
3: Ya kan? Pitulungan.
2: Pitulungan, pertolongan menika ngaten Je Bu Warah.
3: Kita benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu
3: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngaten Je Bu Warah. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Warah, termasuk Bang Jo juga ini berarti nggih.
3: Oh, punya.
2: Berarti Bang Jo juga ada Bang Jo itu, sedulur papat limo pancer.
4: Loh. Okay.
2: Ketawa. Ketawa di hari-hari.
3: Ketawa itu air ketuban yang keluar saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gitu.
4: Oh, oke.
3: Okay. Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, adi ari-ari atau placenta.
2: Oh, ngata. Pemaknaannya di situ aja, Bu Warah.
3: Jadi keluar. Sama apa? Tali dupet di leher, makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadi nganek kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu, jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
2: Nah nyata ya Bu Warah. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata ya Bu Warah.
4: Ya, dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu Warah dan juga Mas Gilang ya.
2: Nggih.

0: apapun yang di Prompat Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Prompat Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo, di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
0: Oh, oke, siap, nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Prompat, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun berada, barengan Ayjoritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya,
4: malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin Bu Woro juga ini, Ji. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Ji. Masih semangat, Ji, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan sesaji. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur, singkat terluhur dalam bentuk harapan. Itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakat 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur. ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari. Nah, kita bisa tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Ya, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktik praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang
5: sebagai
4: utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pilihan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeboro.
5: Membuat kami bisa tetap menghargai.
4: Leres. Jadi gitu.
5: Mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Harga tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpeng saja bukan berarti
4: pendiam. Oke, ngaten gitu Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo ngadi
3: Mas Teo ya.
4: Bang Jun nggih.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Nggih. Matur nuwun.
3: Terima kasih.
5: Ya. Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Iya. Siap.
5: Bahwa itu apa itu untuk persembahan. Nggih. Cukup ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan pulsar kalau sekarang itu kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ungkapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan dengan yang seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matur nuwun, terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon yang masuk Mas Gilang.
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: belum Ju. Belum ada. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: ini? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo. Ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya
4: ya,
3: Pak.
6: Oke.
4: Ya.
6: Ini sebagai Sagio.
4: Sagio.
3: Pak Sagio. Oke. Silakan Pak Sagio. Pertanyaannya.
6: Ini enggak ini masa maaf saya enggak bertanya. Tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu gitu loh Mas Gilang. Besok tanggal 6 pertemuan.
4: Itu nje, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nje, matur nuwun, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya.
4: Nje, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas, ya, betul, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di sini juga sama. Ada apa, aja. Kita akan dari Jakarta ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
7: Halo Perempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Gilang susu towi cai. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten, boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Wara juga ya, salam rahayu buat Ibu Wara dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cegu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Wara. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Ibu Woro.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: nggak ada. Cik Guria.
8: Oke, Bu Cik Guria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak bisa pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Silakan, silakan Ibu.
8: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikan.
8: Ya itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya, kan? Minyak apa itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu tidak boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya. Ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Yesusi, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Oke,
4: okay, itu tentunya.
8: Dia bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
4: Kami
8: persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
4: Oh, okay.
3: Siap. Kalau gitu.
4: Ya, bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria.
3: Iya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jeje.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
4: ada Gilang. Yang hadir ini, Jeje. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Mm-hmm. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Waro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Waro, Jay.
8: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil ya untuk. Sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu menciptakan kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Artinya ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Siap. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap
8: deh. Ini malam Jumat mau membakar mesin, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Jahat itu tidak. Kenapa harus mengubah malam Jumat? Itu sudah tidak ada. Setiap hari Senin juga ada kok. Yang penting tergantung jawabnya saja.
4: Iya. Begitu aja. Ya, Bu Woro, matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.
9: Jam 14.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Malam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiyatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ting, mahakarya yang luar biasa ya, di aransemen ulang, di gubah menjadi genre musik roncong dari suaranya Melly Goeslaw dengan dentingnya, kini diubah menjadi keroncong, tambah apik ya. Begitu nikmat, syahdu, damai mendengar keroncong di siang hari ini. Cuaca yang boleh dibilang mendung, udaranya lumayan dingin, tipis-tipis ya abang kakak. Kembali Anda bersama kami dalam irama keroncong Perempuan Medan. Wastra Indonesia dikenal sebagai mahakarya seni tekstil yang dimiliki negeri ini. Bicara soal keberagaman wastra Nusantara, kita mesti mengalihkan pandangan puluhan hingga ratusan abad silam ya. Sebab dari waktu ke waktu wastra dari masa lampau sampai sekarang gak bisa dilepaskan dari keberlangsungan peradaban manusia. Dinukil dari laman Alit Indonesia dan kami kutip dari Good News from Indonesia, wastra dipercaya pertama kali ditemukan pada 170 ribu tahun silam. Lama sangat ya. Dulunya kemunculan wastra berkaitan dengan kebutuhan manusia pada masa lampau untuk menutupi dan menghangatkan tubuh. Jangan bayangkan wastra yang digunakan oleh manusia di masa lalu sudah seperti saat sekarang, enggak. Mereka hanya memanfaatkan kulit hewan ataupun tumbuhan untuk menutupi tubuh mereka. Nah, di Nusantara perkembangan wastra juga dipercaya sudah ada sejak zaman prasejarah. Dikutip dari laman Italian Fashion School, hal ini berdasarkan situs Liang Pua yang ada di Pulau Flores yang menunjukkan kalau kain-kain tersebut pernah digunakan sebagai pakaian maupun barang upacara di masa lalu ya. Keberadaan wastra Nusantara juga mengikuti perkembangan peradaban yang ada di masa lalu, misalnya masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara ini turut mempengaruhi keberadaan wastra pada waktu itu, seperti dalam variasi desain hingga teknik menenun. Perkembangan ini makin masif begitu memasuki era kolonial dan kemerdekaan. Produksi wastra yang pada awalnya sangat terbatas pada akhirnya dimulai dihasilkan dan didistribusikan secara luas. Dan uniknya, wastra di Nusantara enggak cuma sekedar sebagai pakaian penutup saja ya. Ada kebudayaan yang berkembang di setiap daerahnya dan inilah yang membuat wastra begitu pesat ya. Dari waktu ke waktu, sahabat budaya. Dosen program studi mode dan kriya Institut Kesenian Jakarta, Sony Muhlison, dalam acara bertajuk Pekan Festival Literasi Nusantara 2024 silam menyebutkan kalau wastra Nusantara memiliki nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi gak lepas dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat ya. Nilai filosofi yang terkandung dalam pembuatan noken dari Papua misalnya, biasanya dibuat oleh para gadis Papua dengan cara memilih serat kayu kulit kayu di paha mereka. Jika paha gadis Papua sudah memerah akibat proses ini, artinya dirinya dianggap sudah dewasa dan siap untuk menikah. Jadi selain itu filosofinya adalah apapun bentuk beban berat hidup berada di sunggingan di kepala. Jadi dari membawa sayuran sampai membawa hewan ternak kaki empat yang besar pun dibawa di atas kepala gitu. Itu salah satu contohnya. Dan Sony juga menggambarkan peranan laki-laki maupun perempuan pada proses pembuatan wastra Nusantara. Secara umum laki-laki akan mendapatkan bagian pekerjaan lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Seperti itu nih abang kakak ya. Yang pastinya Anda masih bersama kami di Perempat Medan dan masih di irama keroncong Perempat.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Kekayaan budaya Indonesia nggak perlu diragukan lagi ya, abang kakak. Dari ujung barat sampai timur, berbagai macam budaya tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Tapi apa jadinya kalau keberagaman budaya ini ditampilkan dalam satu helatan acara yang sama? Momen ini ternyata pernah terjadi di Jakarta beberapa dekade silam. Tahun 71, ada sebuah acara bertajuk Pesta Seni Rakyat yang digelar selama beberapa hari di Jakarta. Dalam helatan tersebut, berbagai macam kebudayaan dari beberapa daerah di Indonesia ditampilkan secara bergantian setiap harinya. Pekan Seni Rakyat adalah salah satu acara besar yang dihelat ya di Jakarta tahun 71 lalu. Dinukil dari artikel Pekan Seni Rakyat dengan Malam Betawi yang terbit di Surat Kabar Indonesia Raya edisi 10 Agustus tahun 1970, helatan acara ini berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus 1971. Pusat Kesenian Jakarta menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan acara yang berjalan lebih kurang selama satu minggu pada waktu itu. Semua acara ini diketahui diselenggarakan secara terpusat di Taman Ismail Marzuki. Seperti yang sudah dijelaskan ya, acara ini menampilkan berbagai macam kebudayaan di Indonesia setiap harinya. Penampilan budaya ini berbeda-beda setiap hari dengan satu tema daerah secara bergantian ya. Ada keroncong tugu, salah satunya jenis hiburan yang ditampilkan dalam rangkaian pembukaannya. Ada kesenian tanjidor ya, untuk memeriahkan pembukaan Pekan Seni Rakyat tersebut, abang kakak ya. Kebudayaan itu harus selalu kita lestarikan dan wajib kita lestarikan ya, sahabat budaya. Itu dia kuncinya.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, sore hari ini kembali Najwa hadir kembali di Prodangdut. Pastinya dari ini sudah ada yang bergabung. Kita angkat dulu penelpon pertama kita. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Makin yahoo. Waalaikumsalam. Sehat bang?
1: Sehat kali. Aku dengan keluarga Naswa yang sekitar membahana ini. Pokoknya ceria selalu ya.
0: Banyak kali cakap abang memang.
1: Gak percaya mbak Naswa kadang-kadang.
0: Udahlah. Gimana cuaca di sana, Bang?
1: Hah? Panas banget.
0: Sama, ini panas terik juga ini di sini.
1: Ada ya, tadi lah untuk enak-enak aja lah buat nasi kan semua ya kan.
0: Iya, udahlah ya, langsung aja lah. Abang mau lagu apa, Bang Lumi?
1: Lagunya apa ya kan Nazwa? Itu adalah darinya Delia Paramita kan Nazwa.
0: Siapa?
1: Delia Paramita.
0: Zelia?
1: Delia Paramita berdua-dua.
0: Iya. Delia Paramita. Nina juga kasih. Berdua-dua ya. Oke.
1: Iya, berdua-dua.
0: Boleh. Oke, nanti aja putarin ya Bang Lumi ya.
1: Ya, makasih kan nama saya Bu Naswa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi tadi, ini sudah ada yang lagi yang bergabung. Halo Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Sehat baik ya, kawan Naswa.
0: Sehat juga.
2: Mereka cuaca panas juga, panas.
0: Ih, terik kali, Cynthia.
2: Iya, kan?
0: Iya. Biasanya kalau kayak gini malam hujan ya, kan?
2: Iya, kadang-kadang enggak hujan juga.
0: Iya, kadang-kadang enggak hujan ya. Biasanya di sini kalau udah malam pasti hujan kalau cuaca kayak gini, Cynthia.
2: Iya.
0: Ya wes lah Cynthia, mau request lagu apa?
2: Apa dari Nela Karisma coba?
0: Nela Karisma.
2: Iya.
0: Nela Karisma ada Asal Kau Bahagia, Cie Cie, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Gara-gara Asmara, Hatiku Merindu, Kau Tercipta Bukan Untukku.
2: Coba yang Zel, Hati Merindu.
0: Hati Merindu, oke. Rindu siapa ini Cynthia?
2: Seorang.
0: Wes lah nanti aja putarin ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar tadi ya. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut Bu Ratni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Ratni. Sehat Bu sore hari ini?
3: Selalu bangga, tertawa terus.
0: Tertawa terus pastinya ya.
3: Sehat.
0: Dari suaranya kan bising ya. Kali nih.
3: Makan siang.
0: Sudah makan siang.
3: Ratni mau request lagu Danang. Danang itu apa aja lagunya?
0: Danang. Kayaknya Murani lagi terdanang-danang ya.
3: Udah lama dengar suara Danang.
0: Danang. Ini ada Satu Selamanya, Bidadari. Terus ada Ku Berikan Bahuku, Kena Tipu, Jejak Cinta, Dia. Terus Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Cinta Memilih Pergi.
3: Aja jangan nunggu, Nanti Sana Menunggu.
0: Oke, boleh. Nanti aja putarin ya, Bu Ratni.
3: Oke, terima kasih waktunya, Non.
0: Sama-sama, amin.
3: Ancaran rezekinya. Cepat mendapat jodoh yang setia. Soleh.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi ya, abang kakak. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin
2: Assalamualaikum
0: yahut.
2: Kak Nazwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
2: Ya, apa kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kak Ririn sehat?
2: Sehat, bahagia, ceria, pokoknya muah-muah deh.
0: Muah-muah, oke. Kak Ririn mau lagu apa ini?
2: Kak, dari Era Shakira, Kak.
0: Era Shakira ini ada Bunga, Edan Turun. Itu doang.
2: Itu cuma itu aja, yang lain gak ada.
0: Ini yang Bunga nih DJ Bunga, Tarik Si Semongko katanya.
2: Gak ada lagi yang lain?
0: Gak ada yang lain lagi, cuma dua
2: apa
0: itu.
2: Apa ya, dari Vita Alfia aja deh.
0: Vita Alfia.
2: Goresan Luka.
0: Vita Alfia, Goresan Luka. Bentar ya.
2: Iya.
0: Goresan Luka, oke boleh.
4: Ada, Kak.
0: Ada.
4: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ririn tadi ya. Dan ini satu lagi Najwa angkat ya. Sebelum ini Najwa puterin lagu requestan fansnya Pro 4 nih. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
5: Cantik manis gitu loh di Sekit.
0: Mbak Cantik Manis, sehat Mbak Cantik Manis?
5: Halo, di Sekit.
0: Iya, sehat Mbak sore hari ini.
5: Lagu dari Ria Amelia, ya Suratan Takdir.
0: Apa?
5: Suratan Takdir.
0: Bentar ya. Ria Amelia. Oh, ini adanya Suratan Diri, Surga Dunia, SMS... sama surat, abang sayang.
5: Suratan diri aja lah.
0: Suratan diri boleh.
5: Ini dengan siapa, Sherly?
0: Najwa ini di sini.
5: Oh, nah. Ya, hampir sama-sama Najwa.
0: Iya, mirip suaranya ya.
5: Iya, hampir mirip. Mm-mm. Gitu loh. Oh. Ini Mbak Cantik Manis gitu loh ya di Skip.
0: Iya.
5: Sehat nih Najwa ya.
0: Amin.
5: Buat Najwa selamat bertugas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Oke, ada Mbak Cantik Manis tadi ya. Dan ini apakah kan aja puterin dulu lagu requestan dari fansnya Pro 4 ya. Cuman ini kayaknya lagu karir yang pertama karena yang lainnya ada di list nih. Karirnya sendiri yang gak ada di list, jadi biar nanti sekalian ya. Dapat 3 juga maka kalau tetap bersama aja karena nanti aja menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: 8,4 FM Rumah Tanah Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan Sore hari ini ya. Dan kita masih di Prodangdut. Ini sudah ada telepon lagi yang masuk, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, masih nasib masih nyahut.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Pak Ali, Rantau Panjang, Pantai Labu.
0: Ada Pak Ali, gimana kabarnya sore hari ini Pak Ali?
1: Aduh, panas.
0: Panas ya, haredang memang.
1: Iya, Najwa ini kan?
0: Betul.
1: Nah, tak asing lagi namanya. Cucu Wak pun ada, Najwa ini di

0: rumah.
1: Ah gitu. Sama nama kami ya.
0: Iya, sama.
1: Ya udah ini mau request lagu apa ini, Wak?
0: Lagu Jujur Bangkai dari Roma Irama. Sekujur Bangkai.
1: Sekujur Bangkai Roma Irama, bentar ya.
0: Iya, ya.
1: Roma Irama Sekujur Bangkai. Sebujur bangkai ya. Ya oke, boleh, nanti aja putarin ya, Wak ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ali tadi ya, Bang dan Kakak, yang request lagu Sebujur Bangkai. Nah, kira-kira untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung ya, request-request lagu bersama aja sore hari ini, karena nanti Najwa akan menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja ya. Atau kita ke WhatsApp dulu nih kalau misalnya belum ada yang nelfon lagi ya. Oke, ini udah ada masuk dari siapa nih? Halo Pro Dangdut, makin asik makin ya hun. Assalamualaikum Kak Najwa, Ika di Krakatau, mau request lagunya Bunda Rita Ikhlas. Oke boleh, nanti Najwa puterin ya. Dan ini juga udah ada masuk WhatsApp kedua. Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Selamat sore Kak Najwa. Selamat sore. Mau request lagunya Maggie Z. Apa nih? Benang Biru. Oke, boleh nanti Najwa putarin ya. Dan masih gak juga Pak Kakak untuk tetap bersama Najwa di Pro Dangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin nyahut.
2: Kalau belum kawan TV Pramata Erin Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan sore hari ini, dan kita masih di Pro Dangdut ya. Karantina aja akan melalui Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi sama Kakak yang masih mau request lagu dangdut pastinya masih bisa ya, apalagi untuk sore hari ini cuaca udah enggak terlalu terik, jadi kayaknya makin asik makin yahut nih. Kita dengerin lagu-lagu yang ngebet apalagi dangdut ya. Oke, ini kalau misalnya belum ada apa telepon, kayaknya Neju mau ke WhatsApp lagi nih. Oke, ini udah ada satu WhatsApp masuk dari siapa nih? Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Neju. Waalaikumsalam. Sultan dari kawasan Budi Luhur mau request lagunya Ayu Ting Ting Mikirin Kamu. Oke, boleh. Cie, mikirin siapa nih? Cie. Oke. Dan ini juga ada WhatsApp lagi dari Mimin di kawasan Kapten Muslim. Pro Dangdut makin asik makin yahut. Karena juga selamat sore, sore hari ini Mimin mau request lagunya Cita-Citata Kalimera Athena. Oke, boleh ya. Nanti udah jemput urun dalam juga ya, Najwa gak denger judul itu. Oke, next ini yang terakhir ya. Ada dari Pro Dangdut, selamat sore. Selamat sore kembali. Ini ada, aduh, susah nih namanya. Oh Yuna, udah lama Yuna ini gak request-request lagu dangdut ya. Yuna, gimana kabarnya? Yuna mau request lagunya Dewi Persik Indah Pada Waktunya. Oke deh, boleh nanti Najwa putarin ya. Dan pasti Najwa apa kakak untuk tetap bersama Najwa, karena nanti Najwa menemani Pro Dangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: masih bersama aja Mas Yaman Kakak di Prodangdut. Dan ini sudah yang bergabung lagi. Kita angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Non, kok gak ada yang naik?
0: Iya.
1: Kok sepi kali?
0: Iya, tumben nih ya kan. Apalagi berkegiatan mereka.
1: Ketiduran barangkali karena hari panas.
0: Iya betul, terik kali soalnya. Udahlah Burat nih, tamu mau lagu apa?
1: Tamu lagu ya, boleh kan?
0: Boleh.
1: Boleh ya, istimewa lagunya ya. Lagu apa ya yang enak? Lagu apa non yang enak?
0: Hayo, hayo. Dari Ike Nurjana, Evita Mala.
1: Evita Mala apa tuh judulnya?
0: Evita Mala ada sedingin salju, sebuah janji, rumah bambu, rembulan malam, rahasia cinta.
1: Rembulan malam.
0: Oke, boleh nanti aja puterin.
1: Oh, terima kasih orang cantik.
0: Bisa aja Bu Ratni kalau diputerin sekali lagi. Oke.
1: Masih waktunya ada ditambah lagunya. Terus.
0: Yes.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni yang tabu lagu ya. Nah untuk abang kakak yang masih mau request lagu dangdut di sore hari ini pastinya ya bersama Najwa. Oke, ini udah ada yang gabung lagi nih. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya, ada siapa di mana?
2: Ada saya di sini.
0: Apakah
2: saya berbicara dengan Puan Najwa?
0: Ada siapa di mana?
2: Saya bernama Om Khairul.
0: Ada Om Khairul. Sehat Om Khairul.
2: Seperti Anda dengar sekarang, saya sedang apa mengunyah bonbon.
0: Oh, mengunyah. Wih, mantap.
2: Dia suaranya agak citerembahana kemana-mana.
0: Iya, biar nggak serak-serak basah ya kan.
2: Jangan, aku basah nggak mau, aku becek langsung.
0: Mau request lagu apa?
2: Boleh, apakah hamba mendapatkan lagu?
0: Iya, mau lagu apa?
2: Kalau begitu, hamba akan ingin mendengarkan suaranya dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT.
2: Hamdan ATT,
0: ini ada... Aku bukan dia, berdosa, dingin, disakiti dan dihina. Emas jadi tembaga, gunung tak seberat dosa, hidup pas-pasan. Jangan cintai aku, kecewa dan mabuk judi.
2: Oh, mana yang dari sekian banyaknya nggak ada yang punya lagu-laguku ya?
0: Yang mana? Ada yang lain juga sih ini, secangkir kopi.
2: Tunggu, berkawan dengan duka.
0: Berkawan dengan duka nggak ada, kalau dari B adanya berdosa.
2: Dan itulah dia, itulah kelemahan diriku.
0: Iya.
2: Nah, yang gitu banyak yang nggak ada sebetulnya kan.

0: Oh, dari ni dia Megizi dia Megizi.
1: Megize.
0: Ya, Megizi ya.
1: Megizi. Ini ada benang biru berakhir pula.
0: Ini ya dengan langsung aja you.
1: Hah?
0: You, you.
1: You.
0: You, you bukan you, nggak jangan pakai i, nanti kita terekamnya. You aja you.
1: You, nggak ada you.
0: Alah, malah nggak ada juga you. Kok na na na na na na. Na na na na na iyo dia dua rupa aja yuk.
1: Enggak ada, enggak ada.
0: Aduh, susah-susah gitu. Agak ribet ya enggak adanya ya.
1: Adanya susah hati. Yang Najwa bacain aja susah hati, tanda cinta terkaya di dunia, terlanjur basah, sandiwara cinta, radio cinta, air mata perkawinan.
0: Dan terakhirnya.
1: Hah?
0: Boleh kan dan terakhir?
1: Kalau enggak ada lagi yang ada aja.
0: Umi LP special lagi ini tutup ya. Jangan kau pergi dah, tutup. Final,
1: jangan
0: ya, final.
1: Kau pergi. Aduh, bahaya ini kalau misalnya sampai gak ada lagi nih.
0: Nah, aku pulang kampung.
1: Jangan kau pergi.
0: Jangan kau pergi. Jangan kau pergi. Jangan tinggalkan diriku.
1: Enggak ada.
0: Nah, kan ini kan apa enggak cakep lagi nih.
1: Yang Najwa sebut-sebutin listnya tadi. Kalau mau dari Umi Elvi nih, biar Najwa sebutin lagu yang lain.
0: Apa ya? Sebenarnya hamba ini amat lemah.
1: Ini ya, ini ada sampai kapan nikah, kabut biru, terus ada tujuh sumur, pecah seribu, permohonan.
0: Mimpi terindah, mimpi terindah.
1: Hah?
0: Mimpi terindah.
1: Ya Allah, yang dibacain.
0: itu minta tuh mimpi terindah.
1: Kalau Elvi suka sih adanya mimpi buruk.
0: Nggak malah aku ini lagi apa?
1: Mandi madu. Udah yang Najwa sebut aja adanya. Udah mau pengunjung juga.
0: Udah habis tuh.
1: Iya, sama kasih sayang terakhir.
0: Udah lah, radio ya, radio dangdut ya.
1: Mandi madu.
0: Radio dangdut dari Miki jadi. Ada tadi kan?
1: Radio cinta.
0: Ah, iya, radio, sama kan lagunya lagu dangdut.
1: Kalau radio dangdut dari Eri Susan.
0: Udah lah.
1: Radio cinta aja ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: hey. Karena anakku ulang tahun nih.
1: Oh.
0: Jadi ya, pengen dengar radio cinta aja.
1: Oke, boleh. Udah ya, nanti aja putar ya.
0: Mohon aja saya selalu ya.
1: Amin.
0: Kasih banyak waktunya, jangan dia marah-marah ya.
1: Enggak lah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Hairul tadi ya. Walaupun agak banyak. Oke deh, ini sudah belum nih, belum ada yang join dari WhatsApp lagi. Ada sih, tapi belum ke play tadi karena ada masuk telepon ya. Jadi udah coba putarin dulu nih Abang Kakak, dan pastikan untuk tetap bersama Najwa di Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompak.
1: Amak permusik nami, ala rono di sonna poso buluk siak kesaran, naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musik naya mang, kabo baik kamu asa.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala seraya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. La syarika lak, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, Dialah pemilik segala kerajaan dan Dialah pemilik segala pujian. Yuhyi wa yumit, Dia yang menguasai hidup dan mati. Wa bihil khair, Dialah pemilik segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan tiap diri-diri kita semua berada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan pinta kita, kiranya kita semua dikelompokkan bahagian umatnya yang kelak berhak memperoleh syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kami hormati, sahabat budaya yang kami banggakan, kajian singkat kita pada kesempatan yang mulia kali ini adalah seputar 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita orang-orang yang beriman, meyakini bahwa dunia bukan terminal akhir dari sebuah kehidupan, melainkan dunia adalah persinggahan sementara, tempat di mana manusia translit sejenak di dunia dan

Ikan kepada kita bahwa ada 7 golongan manusia yang kelak nanti pada hari kiamat mendapat naungan dari Allah ketika tidak ada lagi naungan pada saat itu kecuali naungan dan pertolongan Allah. An Abi Hurairah an Rasul ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan annahu qala, sesungguhnya ia menyampaikan sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yaumal la zilla illa zilluh. Sab'atu yuzilluhumullah fi zillihi yaumal la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak mendapat naungan pada hari kiamat dikala tidak ada naungan kecuali semata-mata naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua mengharap kelak nanti pada hari kiamat menjadi bagian orang-orang yang kelak mendapat naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan yang pertama atau kelompok manusia yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sejatinya kita semua ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia pemimpin kepala rumah tangga? Atau apakah dia pemimpin di sebuah yayasan? Atau apakah dia pemimpin di sebuah RT, RW? Atau organisasi yang sifatnya kecil, apalagi yang sifatnya lebih luas di pemerintahan, desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai pimpinan sebuah perusahaan, bahkan sebuah negara. Al-imamul adil, kelak yang akan mendapat naungan adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Maka berlakulah kita dalam kondisi apapun hari ini. Apapun tugas kita, apapun amanah yang diembankan kepada kita, apapun profesi kita, berlakulah adil dalam segala hal. Karena satu golongan yang dinyatakan kelak akan mendapat naungan, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, syabbun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya, terjaga kepribadiannya. Kalau hari ini masih muda, orang menganggap bahwa masih masa untuk bebas tanpa aturan. Sejatinya tidak dalam Islam. Bahwa ketika seseorang itu dari mudanya terjaga akhlaknya, terjaga kepribadiannya, terjaga moralnya, terjaga ketaatannya, itu akan menjadi kebiasaan, menyatu menjadi attitude bagi dirinya sampai di hari tuanya. Maka kata Rasul, golongan yang kedua yang kelak akan mendapat naungan pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, terjaga ibadahnya, kedekatannya kepada Tuhannya. Yang ketiga, warajulu qalbuhu mu'allaq fil masajid. Laki-laki yang hatinya condong ke masjid, terpaut ke masjid. Ini hari kita saksikan kalau di masjid itu lebih banyak yang kaum tuanya, artinya di usia-usia senja baru ke masjid.

0: Jadi orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid, menjaga lima waktunya di masjid, hatinya senantiasa condong ke masjid, ini kelompok yang ketiga yang kelak nanti akan mendapat naungan pada hari kiamat dikala tidak ada naungan kecuali naungan dan pertolongan Allah. Dan yang keempat, warajulani tahabbam fillah ijtama'a alaih. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan tercela, dia cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Artinya dia hindarin perbuatan yang tak layak tadi karena dia tidak mau tersesat dari jalan Allah. Jadi yang ketiga, seorang laki-laki yang diajak melakukan hal yang tercela oleh seorang perempuan, baik dia cantik atau berpangkat, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini sepertinya laki-laki yang langka ya. Tapi begitulah kata Rasul. Siapa yang dia mampu menghindar dari kemaksiatan, terlebih peluang ada, kesempatan ada, dia tidak meminta, tapi bahkan ditawarin untuk melakukan kemaksiatan, dia mampu menyatakan, aku takut kepada Allah. Karena kecintaannya kepada Allah, kepada akhiratnya, jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada dunia. Yang kelima, warajulu da'atsu amratun dzata manso wa jumal. Seorang yang diajak melakukan perbuatan zina, dia tidak mau melakukannya. Dia takut kepada Allah. Jadi yang keempat tadi, laki-laki yang cintanya kepada Allah itu mengalahkan cintanya kepada yang lain. Dan yang kelima, laki-laki ini diajak melakukan perbuatan zina, tapi dia mampu meninggalkannya karena takutnya kepada Allah. Yang keenam, warajulu tasoddaqo bisodaqoti fa'akhkoha. Orang yang bersedekah, berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya, yang sampai-sampai tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Dan yang terakhir, warajulu dzakarallaha khaliyam fafadat ainahu. Orang yang senantiasa bangun di tengah malam, zikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sampai ia menitiskan air mata. Orang-orang yang masuk dalam kelompok tujuh ini, atau ketujuh golongan ini, adalah orang-orang yang kelak nanti pada hari kiamat, dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu meraih atau mendapat posisi dari salah satu atau tujuh-tujuhnya dari yang dimaksud oleh Rasul, orang-orang yang kelak mendapat pertolongan dan naungan dari Allah pada hari kiamat dikala tidak ada naungan dan pertolongan dari siapapun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan tentunya bagi kita semua. Kebenaran datangnya semata-mata dari Allah dan Rasulnya, kekeliruan datang dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun berada, saya aturkan kata maaf yang setinggi-tingginya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Apakah saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya? Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

88,8 FM Robot Air Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya di malam hari ini ya. Dan nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, Naju akan ajak abang kakak tentang mengulik, gak mengulik juga sih. Sekaligus menyuguhkan lagu-lagu Simalungun ya, karena malam hari ini tuh kita rekam irama Nusantara budaya Simalungun. Dia pasti juga abang kakak jangan lupa makan malam ya. Kalau misalnya gak ada yang ngingetin, Nena juga ingetin abang kakak untuk makan malam sekarang. Jangan pancing-pancing penyakit yang bisa bikin kita puyeng sendiri ya. Dan kira-kira abang kakak malam hari ini makan malamnya apa ya? Mungkin seru nih kalau kita bahas tentang kuliner dari Simalungun untuk malam hari ini ya. Dia pasti ingat juga apakah kamu tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 20 waktu di Desa Barat hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

88,4 FM Perempat Air Medan, suara budaya Nusantara. Ya, Pak dan Kakak masih bersama Najwa pastinya dan Dirakem Irama Nusantara. Khususnya malam ini kita bahas budaya Simalungun ya. Tadi Najwa udah janji kalau Najwa bakal bahas kuliner Simalungun. Yang pertama tuh ada Dayo Nabinatur. Jadi itu ayam kampung yang dimasak utuh dengan bumbu rempah yang khas. Hidangan ini memiliki makna adat dan juga sering disajikan pada acara penting seperti pernikahan, syukuran, atau penyambutan tamu. Lalu yang kedua ini ada holat ikan atau daging ya. Jadi ini tuh disiram dengan kuah rempah khas berbahan andaliman dan juga bumbu lokal, menghasilkan rasa pedas segar yang khas. Getir-getir lah di mulut kita ya. Lalu selanjutnya ini masih ikan ya, ada naniura, ikan segar yang dimatangkan menggunakan asam tanpa dimasak dengan api. Jadi meski dikenal luas di berbagai subtenis bat Tak, hidangan ini juga dapat ditemukan di wilayah Simalungun ya. Dan ini selanjutnya adalah Deli Nihorbo. Ini tuh beda ya, olahan susu kerbau yang teksturnya menyerupai tahu dan biasanya dimasak dengan bumbu sederhana. Oke Bang Kakak, segitu dulu ya. Pastinya masih ada beberapa info kuliner khas Simalungun yang bakal kita bahas malam hari ini. Tapi itu pastinya Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang kakak saatnya azan sholat isya untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

88,4 FM Perempatan Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, sampai di sini dulu pertemuan bersama Najwa untuk hari ini di edisi Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih pastinya Najwa Cepakan untuk abang kakak yang sudah berantusias untuk mengikuti siaran mulai dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Dan selain ini kan ada rekan Najwa Hanum Huta Suhut menemani santai malamnya abang kakak. Yes, udah standby deh dari jam 4 sore. Dan pastinya juga untuk tetap di Perempatan FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi juga kita akan memasuki azan Isya, abang kakak. Asatumos rohaki. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa nggak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak kisah si Ichan

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Ibu.
1: Pagi ini Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi dulunya rumah bundar itu.
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas Ican penasaran dengan rumah itu dan seperti apa sih. Jadi Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Siom yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin lo sama tuh orang Belanda.
4: Enggak om, Ican mau jalan-jalan aja lihat om bangun rumah ini. Ican kan penasaran om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih si om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang om.
5: Bagus, harus jadi anak yang baik ya.
4: Om, ini batu-batu apa ya om? Kok beda gitu? Batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang, Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar, Om. Mana ada di Tarakan, Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya. Aku lupa, ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, nanti si om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya ya, ya om, tahu om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, bener Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda yang menduduki pulau Tarakan, sering mengambil batu yang ada di pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di kota Tarakan.
4: Terus om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong om.
5: Hush, gak boleh kamu Ican. Jadi, rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakatnya yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, ya, Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Ican, kalau nggak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ican belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, nggak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita nggak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ican. Ya?
4: Ya iya, Om. Ican mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus, Ican. Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak disenangi banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ican, jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Iya, Om. Ican senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ican lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ican, Ican, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ican. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi.
4: Ya, tapi Ican masih pengen di sini, Om. Iya deh, iya. Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Untung aja aku sudah balik.
2: Iya bu.
3: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa, yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
2: Sudah bu.
4: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada kuis.
5: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di Rumah Bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita sudah mendengarkan drama legenda dengan judul Rumah Bundar ya. Dan ini akan kita lanjutkan dengan obrolan Sumatera Utara ya. Untuk khusus hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026 kita akan mendengarkan lagu-lagu Karo dengan berbagai informasi lainnya. Satu jam ke depan ya sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan.

0: tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.
1: Perompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu Novita Barus, Jumala Erbaleng. Nah, kalau misalnya di dalam adat Karo, ada yang namanya gerak tari suku Karo ya. Di Indonesia sendiri memiliki beragam tarian tradisional yang merupakan warisan budaya yang memiliki makna yang tersirat di dalamnya. Nah, biasanya ini diwariskan secara turun-temurun ya, gerak tari tersebut setiap masing-masing etnis ataupun suku-suku yang ada di Indonesia ini mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Kalau di suku Toba, ini gerakan tarinya disebut dengan tortor ya. Kalau di Karo, ini ada istilah tersendiri. Nama tariannya itu adalah landek ya. Gerak tarian pada suku Karo disebut dengan gerak landek ya. Landek adalah sebuah gerak tari tradisional suku Karo yang mencerminkan gaya hidup sosial budaya masyarakat Karo dan memiliki hubungan historis dengan kehidupan sosial budaya pada suku Karo. Selain itu, lewat landek ini bisa menyampaikan maksud dan tujuan seseorang. Nah, kalau misalnya di landek sendiri ini memiliki jenis dan karakteristiknya tersendiri ya. Secara umum biasanya kalau misalnya kita bahas singkat sedikit aja lah ya ini ya. Landek ini dibagi dalam beberapa jenis. Ada landek untuk kegiatan upacara, ada landek untuk kegiatan sayembara, ada landek untuk kegiatan adat, dan landek untuk kegiatan guro-guro aron. Nah, kalau misalnya ditinjau dari karakteristik sifatnya, ini bisa kita uraikan untuk upacara. Ini biasanya memiliki sifat untuk ritual ya, pemujaan terus alamiah, majis dan sakral. Kalau untuk sayembara ini sifatnya perlombaan, estetis, kreasi dan motivatornya, dan juga dia terkonsep. Kalau untuk kegiatan adat ini biasanya memiliki tradisi dan kekerabatan, sedangkan untuk gura-gura aron ini ekspresif, estetis, komunikatif dan interaktif. Nah, kalau di landek sendiri ada filosofinya ya, yaitu uga gendangna bagai endekna. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini kurang lebih artinya bagaimana sebuah tempo ataupun alunan musik yang mengiringi sebuah tarian, begitu juga gerakannya harus disesuaikan. Jika tempo musik lambat, nih gerakan tari juga harus lambat ya. Begitu juga kalau misalnya gerakannya atau musiknya meningkat, ini gerakannya juga harus ditingkatkan. Dalam istilah musik dan tarian Karo sering dikenal dengan istilah odak-odak atau patam-patam. Nah, odak-odak ini merupakan kombinasi musik dan gerak tari dengan tempo sedang. Patam-patam ini adalah kombinasi musik dan tari atau gerak tari dengan tempo yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan odak-odak ya. Nanti akan Anum hadirkan lagi informasi bagaimana sih landek ini ya. Ada beberapa aturannya, terus ada makna-makna dari gerakan tarinya juga gitu ya. Terus dan bagaimana gambaran kondisi landek ini pada masa sekarang ya. Nanti akan Anum hadirkan kembali. Kita putarkan. Kita akan putarkan dulu lagu selanjutnya. Pastinya lagu Karo lah ya. Pastinya lagu Karo, karena ini memang hari ini kita obrolan budayanya budaya Karo. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada lagu Pisau Surit ya, tapi ini yang versi Vicky Sianipar featuring dengan Mega Sihombing.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

Kita masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Dan ada beberapa aturan ya dalam landek sendiri. Dalam landek ini bukan hanya sekedar menari semata, tetapi juga ada beberapa hal yang di dalamnya ini harus dipenuhi oleh pasangan landek ya. Karena kalau menari landek ini harus berpasang-pasangan. Nah, yang pertama itu adalah jarak antara penari dengan pasangannya ini boleh berdekatan tetapi tidak dibenarkan untuk bersentuhan. Terus untuk mengikuti sebuah acara landek lewat kegiatan upacara adat, sayembara, ritual ataupun gendang guru-guru Aron, baik penari pria ataupun wanita wajib menutup bagian tubuhnya dari bagian tengah ke bawah dengan menggunakan kain sarung atau sejenisnya. Jadi harus pakai sarung ya. Pasangan pria dan wanita ini tidak boleh dalam kondisi dilarang, seperti tidak semerga antara pria dan wanita dan bukan dalam hubungan kekerabatan yang secara adat istiadat Karo, ini dilarang untuk berkomunikasi. Ya, karena dalam adat Karo ada ya, yang ini tidak boleh berkomunikasi dengan ini. Nah, itu tidak boleh disatukan atau tidak boleh menari bersama. Kalau dalam bahasa Karonya dia lebih baik dia menarinya dengan impal ya, atau kalau bahasa Bataknya sendiri iban aku pariban ya. Impal kalau dalam bahasa Karonya. Dan ada beberapa gerakan tangan dalam erlandek ini bukan hanya sekedar menggerakkan tangan semata. Ada banyak filosofi hidup yang dimaksudkan dalam gerakan tangan tersebut. Secara umum, gerakan tangan pada landek ini dapat diuraikan secara ada 5 ya gerakan sendiri ya. Ada gerakan tangan kiri ke atas dan tangan kanan ke bawah. Ini melambangkan bahwasanya seorang penari tersebut sedang berpikir. Ini filosofinya ya. Terus gerakan tangan kanan ke atas, tangan kirinya ke bawah. Ini menggambarkan dalam kehidupan ini harus saling tolong menolong. Terus gerakan tangan kanan dan kiri ini ke depan, ini menggambarkan masing-masing penari untuk menahan diri dan tidak boleh saling mendekat karena belum saling kenal. Kalau secara adat istiadat Karo sering disebut dengan ertutur ya, istilahnya ertutur ya. Kalau gerakan tangan menerima, ini menandakan bahwasannya lawan pasangan penari siap untuk saling berkenalan atau ertutur gitu. Gerakan tangan yang berputar dan mengepal, sebuah penandaan bahwasannya sudah ada terjalin hubungan yang baik atau kokoh. Nah, dari uraian gerakan tangan dalam landek tersebut, sebenarnya ini bisa kita dapat menggambarkan ya bagaimana karakteristik dari suku Karo sendirinya ya. Ini menjadi jati diri kita yang harus kita jaga dan kita pertahankan ya, gerakan-gerakan yang seperti ini. Nah, kalau misalnya landek pada masa kini ya, banyak sebenarnya ya tradisi ini atau atraksi ini, seperti gendang guru-guru Aron atau mburu ate tede dan atraksi lainnya yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Karo, di mana pada atraksi budaya tersebut ini mewajibkan tamu yang hadir ini untuk ikut serta menari bersama. Hanya saja ya, belakangan ini generasi muda ini tidak paham lagi ya aturan-aturan yang ada gerakan-gerakannya itu yang memiliki filosofi-filosofi sendiri ya. Jadi mereka menggerakkan tangannya sembarangan dan tidak mengikuti bagaimana seharusnya menari yang baik dalam aturan dan norma adat istiadat Karo. Wow, ternyata banyak ya filosofinya dari landek ini sendiri ya. Nah, kalau misalnya abang dan kakak sendiri pernah ikut nari landek gak? Kayaknya sih mungkin yang orang Karo ya wajib kayaknya ya. Apalagi waktu nikah ya kan. Nanti bersaing nih ya kan, bersaing sama impalnya gitu ya. Anu pernah soalnya nonton ini tari Karo untuk yang nikah itulah pokoknya ya. Karena ada teman Anum yang memang orang Karo asli ya kan. Seru liatnya. Sampai bisa begado-gado di situ. Oke, nanti akan Anum
hadirkan lagi informasi-informasi lainnya kalau masih ada ya. Nanti Anum cek dulu. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya pastinya ya, lagu Karolah ya. Ada Intan Boruginting dengan Kacang Koro.

berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Untuk obrolan Sumatera Utara untuk edisi Budaya Karo sudah kita sudahi saja ya, karena sudah pukul 21 lebih 30 nih, saatnya kita di jazz musik ya. Akan Anu hadirkan lagu-lagu daerah pastinya ya, setengah jam ke depan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 22 kita ada di Sapa Malam Perempat. Nah, di situ boleh ya, request-request lagu boleh, menyapa-nyapa saudara-saudaranya juga boleh. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, sudah di sapa malam Perempat ya. Untuk hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026 diawali dengan lagu Benigno Tungke Membau Rabah ya, versi remix biar bisa joget-joget. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya, sambil menyapa-nyapa saudara-saudara, teman-teman sekalian semuanya boleh ya di 0618463115. Halo. Wow, kenapa dimatikan ya? Anu buka lagi lah ya. Di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Zainal Tanjung.
0: Apa kabar Pak Zainal Tanjung?
1: Sehat walafiat. Bagaimana dengan Hanum?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini pasti udah joget-joget ini di rumah ya kan, gara-gara lagu Anum nih ya. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Minang Bare Solo.
0: Bare Solo. Bare Solo nih enak banget nih makanannya di situ. Iya. Ada tempat makan di Padang, Pak, namanya Bare Solo. Enak loh.
1: Di daerah mana?
0: Di Bukit Tinggi ada.
1: Bukit Tinggi. Kebanyakan lap kapau di sana, nasi kapau.
0: Nasi kapau. Salah. Bare Solo anu waktu di Pekanbaru sih.
1: Oh, Pekanbaru.
0: Iya. Sapa-sapanya dulu deh.
1: Untuk Bu Radmi, yeah. Mama Riki, Umi Sumi, Ira Karijan, Ina Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Semada, Muati Tamora, Rijal Buana, Pak Abdullah dengan Ibu Nur Hayati, Yusrijal Pratama, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Paris, kemudian Bang Wira, Mas Anto Sentis, Cantik Manis, Pak Jiman, Puan Ina, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Lasibuan, Pak Jumari, Pak Tusam, dan lain-lain sebagainya.
0: Dan lain-lain sebagainya ya, DSB. Kan dan lain-lain sebagainya. Oke, nanti Anu puterin lagu Bare Solo dari Ria Amelia ya, Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Zainal Tanjung ya, request lagu Bare Solo. Ini yang nyanyi Ria Amelia ya, Pak. Nah, buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi ya, numbuka nih ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp nih di 0811614248. Oh, jangan sampai salah ya, 44248. Halo.
2: Sapa malam Perempat.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayah-ayah Tampan.
0: Ayah-ayah Tampan, Mas Paijo.
2: Pak Ngah
0: hari ini.
2: Mbak Putri lagu apa, Mbak Putri?
0: Hah? Oh ya. Mbak Putri Madu.
2: Aduh. Oke, ketemu katanya. Enggak kawan dia, pinggangnya sakit, enggak kawan dia, ketemu katanya.
0: Jadi kereta Mio.
2: Pinggangnya sakit tapi enggak kawan pakai kereta Mio.
0: Lagu apa itu?
2: Jawa.
0: Jawa, lagu Jawa lah, kereta Mio.
2: Kereta Mio katanya bapak kencal lakinya katanya.
0: Tunggu kereta Mio. Adanya?
2: Ada,
0: Aswin Win featuring Rizka Aye.
2: Iya, itu lagu Mbak Putri lah, Selihat Raja Malam nih.
0: Iya, oke.
2: Untuk Pak Tanjung tadi ya.
0: Iya.
2: Sehat-sehat Pak Tanjung. Opa Rasa juga, sehat-sehat Opa Rasa. Pak Abdullah Budur Hayati. Adanya Umi Sumi, Pak Bambang. Adanya Buda Ginting, Buda Epa. Mama Rizky Simpang Lima sama Rizky sehat-sehat sana. Bang Rizal Buana, Udak Yos. Mas Adi Genjer juga. Dan siapa lagi tuh? Ya Allah.
0: Siapa?
2: Bang Al, kalau mengasih buan juga.
0: Siapa?
2: Jack juga. Ibu Ratni, Mbak Farida juga di sumpah ada sana. Sehat-sehat. Buati di di Tambora ya.
0: Iya.
2: Untuknya Puan Ina di Pantai Labu, Pong Irfannya. Untuk Puan Ira di Perapat sana, sehat-sehat. Ira juga di Langkat, sehat-sehat. Cynthia, Amel, ayah sehat-sehat sini, iklan sehat-sehat juga situ ya.
0: Iya.
2: Ada siapa tu? Mak Legi-Legi di Helpet, di Tini juga. Bunda, Bunda siapa? Rosdia. Malam. Untuknya siapa lagi? Ya Allah. Sudah lah lupa ya.
0: Itulah kan sudah tua.
2: Lupa. Alhamdulillah namanya. Lupa. Ayah-ayah, atuk-atuk macam ni lah.
0: Macam ni lah ya.
2: Walaupun tampan tadi pengingat pasti ku kang.
0: Resiko ya, orang tampan sepertinya ya.
2: Jangan deh tetangga. Oh tu Iren dia dengan Mas Bang Jono atau apa Anton ni. Iren tu dah diam-diam sedikit aja ya.
0: Iya.
2: Pan sehat-sehat bagus selalu yo.
0: Iya.
2: Moga-moga kita semua tetap dalam Allah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Pangabali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita buka lagi lah ya. Itu tadi Pak Ngah ya. Request lagu Kereta Mio ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115 atau boleh di 0811614448. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya.
3: Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Suzana Ginting.
0: Iya, apa kabarnya Bunda?
3: Biasa, sehat-sehat orang cantik.
0: Alhamdulillah, sehat dia yang cantik ini ya.
3: Ya iyalah.
0: Mau request lagu apa ini?
3: Lagu Karola.
0: Pastilah lagu Karola. Judulnya?
3: Tutung-tutung ikan kulit dari Ice Bro Ginting bersama Arum Citepu.
0: Oke, coba Anum cek. Tutung-tutung ya.
3: Iya, tutung-tutung ikan kulintah. Ikan kulit tutung gitulah.
0: Antara berarti antara ikan kulit tutung atau tutung-tutung ya?
3: Iya,
0: Coba Anum cek dulu ya.
3: Iya.
0: Ikan-ikan yang di sini berarti sebelah sinilah Anum carilah. Bolehlah sapa-sapa dulu.
3: Buat Bawang Bedul tadi ya, bawang-bawang tampan katanya dia.
0: Iya, Pak Ngah.
3: Pak Ngah. Terus Bang Paris juga di Cinta Rakyat. Pak Ijo. Opa Rasa. Bang Jack Sandova di Tanjung Anom. Pak Rija Buana. Koko Wibowo. Pak Habib. Yosrijal Pratama, Pak Jiman, ada Mas Bambang Binjai gitu loh, Umi Sumi juga di Binjai, Bunda Ratni, Mama Rizki, Bu Wati di Tamora, Bang Arman Hasibuan, Bang Al, terus Rani di Pringgan. Siapa lagi? Oh, Bunda Dona juga. Terus ya udah buat semua-semua. Bunda Ratmi tadi udah ya. Ya udah buat semua-semuanya aja ya, Nung.
0: Oke.
3: Ini siapa? Oh, Pak Jiman sudah. Pak Jiman.
0: Ini ya yang nyanyi ini Ice Bro Ginting dan Arbi Sitepu.
3: Iya.
0: Ikan kulit tutung-tutung ya.
3: Oh, ikan kulit tutung-tutung.
0: Iya, itu judulnya. Oke, nanti Anum puterin.
3: Iya, buat Mbak Anum selamat tugas. Sehat selalu. Amin. Pulang hati-hati ya, Besti.
0: Iya, Besti.
3: Sampai
0: bundaku.
3: Jumpa, Besti.
0: Iya,
3: bye-bye.
0: Bye-bye. Iya, itu tadi Bunda Suzana ya, request lagu Ikan Kuli Tutung-Tutung dari Ice Baru Ginting dan Arbi Setepu ya. Langsung aja kita puterin lagunya ya, biar gak berlama-lama dan bisa kita buka lagi layanan teleponnya di 061-846-3115. Dan boleh juga dari WhatsApp ya, yang mau dari WhatsApp boleh di 0811-614-4248. Ada Bare Solo dari Ria Amelia.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu yang di request sama Bunda Suzana, Ikan Kuli Tutung-Tutung ya, dari Ice Borginting dan Arbi Sitepu. Nah, buat Bang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115, atau boleh dari WhatsApp di 0811614428. Tapi ya Nung baca dulu lah yang dari WhatsApp ya, karena sudah dari tadi ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, banyak ya. Yang pertama dari Numi Warni Hokian ya, Bu Nomi Cipa ya. Assalamualaikum, selamat malam Hanum, hadir Ibu Nomi Cipa. Request lagu Usa di Kanang Jua dari Widya Reski. Salamnya buat Dr. Andes Ridwan, Uda Yus Rizal Pratama, Ayah Iwan, Opa Rasa, Bunda Dona, oh, Bunda Dona Cinta, Kak Putri Madu, Pak Ngah alias Wak Tampan, Pak Khairul Habib, terus Mas Utris MC, ada Suzana Borginting, terus Koko Aho, Mas Adi Genjer, buat Anum, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, langsung Anum siapin aja nih, memang lagunya udah ya. Usah di Kanang Jua dari Widya Reski ya. Terus Anum bacakan lagi siapa ya. Selanjutnya siapa nih? Ada Bunda Epa ya. Assalamualaikum Mbak Anum, ini Mbak Epa di Pancur Batu, mau request lagu Nang Kene Rusae. Salam-salamnya buat Pak Abdullah, Pak Ngah, Bu Ratni, Umi Sumi, Mas Bambang, Bu Ratni, Bu Suzana, terus Pak Jainal Tanjung, Bang Jack, Pak Giman, semua-semualah ya, dari A sampai Z buat Mbak Anum, selamat bertugas, semoga sehat selalu, tolong diputar lagunya. Oh ya, jangan seperti tadi malam ya, lupa mungkin Shirley ya Bu ya. Nanti Anum puterin ya, berarti nomor 2 lagunya Nang Kene Rusae ya. Terus ada Bu Ratni, banyak nih kayaknya, langsung 5 aja nih kayaknya, gak usah buka telepon dulu ya. Malam, sapa malam, sehat Mbak Anum. Bu Ratni request lagu Urang Talu, oh lagu Yuminang lagi nih ya. Salam-salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah dan Bu Nur, Mas Paris, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, dari Yus Rizal Pratama, baru Pak Anto, Pak Andi, Wokobowo, Parida Sembada, Bu Suzana, Bu Epa, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Wati, Umi Sumi, Jengtini, Puan Ina, Mas Al, Ayang Parido, untuk semua ya Mbak, Mbak yang baik hati dan manis, makasih, dadah, bye-bye, selamat bertugas ya. Oke Bu Ratni, nanti Anum puterin ya, Rang Talu ini lagu Minang, seingat Anum ya. Nanti kita klik-klik dulu ya, kita cari-cari dulu. Oke, lanjut, yeay, lanjut lagi nih ya, ada Pak Abdullah ya. Assalamualaikum Hanum, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Minta lagu Melayu judulnya Teratai dari Lodi Tambunan. Salam-salamnya buat Adi Genjer, Pak Anto Sentis, Yus Rizal Pratama, Opa Rasa, Paris Paijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Pak Al, Wira Sahabat, Mama Rizky, Bu Ratni, Parida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi ya.

Mbak Wati, Dea, Bu Eva, Mama Hafiz, buat rekan-rekan fans Pro 4, salam sehat selalu ya. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Oke, berarti nomor 3, 1, 2, nomor 4 ya. Terakhir nih nomor 5 ya. Ada Mama Rizky ya. Assalamualaikum Kak Hanum, warga Simpang Limun hadir, Mama Rizky. Puterin lagu Dola Dola ya. Salamnya Bu Ratni, Bu Wati, Mas Baijo, Kak Centini, Kak Ira Tarigan, Kak Parida Sembada dan semuanya yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih Titi DJ ya, pulangnya nanti. Oke. Oke, wow, tambah satu lagi rupanya nih ya. Hanum dari Sembada mau request lagu Gadis Deli yang DJ ya, kembaran, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, sudah banyak nih ternyata lagunya. Kita puterin dulu deh lagunya biar gak berlama-lama ya kan, biar langsung aja. Biar nanti bisa Hanum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Ada lagu Usadikana Juo yang dinyanyikan oleh Widya Rizky. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 RRI Medan.

0: Terima kasih.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih di Sapa Malam Prompat ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cynthia?
2: Kabar baik, lama kali buat teleponnya.
1: Yang request banyak kali memang hari ini 6 langsung dari WhatsApp. Iya. Jadi karena udah dibacakan kan enggak mungkin enggak diputar, nanti merajuk.
2: Baru dapat jalur.
1: Baru dapat jalur ya. Mau request lagu apa ini?
2: Coba dari apa rancong coba.
1: Yang mana?
2: Pujaan hati.
1: Pujaan hati.
2: Walaupun gak ada pujaannya.
1: Walaupun gak ada pujaannya gak apa-apa lah. Jangan lagi bersedih-sedih. Tidak boleh.
2: Iya.
1: Keroncong
2: iya.
1: Ya. Oke, pujaan hati. Mana dia pujaan hati nih?
2: Ada.
1: Nanti anu puterin ya.
2: Tonsolnya itu ya.
1: Iya.
2: Buatnya Pak Angga tadi yang kasih Tia. Buat Om Sumi. Buat Delege. Buatnya Mana Sibuan, buatnya Dea juga, buatnya Elsa Regan, buatnya apa tadi siapa? Apa tuh? Apa itu yang itu buatnya? Buat siapa tuh lupa aku namanya?
1: Yang mana?
2: Buatnya itu loh. Oh itu yang naik tadi pertama tadi.
1: Yang naik tadi. Ada Bunda Suzana, ada Bunda Epa.
2: Sana Bunda Epa juga buatnya semua lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Cynthia ya request lagu Pujaan Hati yang versi keroncong ya. Nanti anu puterin. Kita baca dulu yang dari WhatsApp, ada Bang Togar ya. Apa kabar Bang Togar? Assalamualaikum, Hanuta Suhu request lagu Martangan Pudi. Salam Tusude Akadongan fans Pro 4 ya, Medan Pro 4 Medan Horas ya. Tanda tangan Bang Togar. Udah ya, udah membacakan ya Bang Togar ya. Yang mau request lagu lagi dari telepon boleh ya, numbuka di 0618463115. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Anong, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya Mbak Anong?
1: Baik-baik aja kok, udah lama kali nih gak kedengaran suaranya.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, HP-nya hilang Mbak Anong.
1: Ya Allah, gimana hilangnya?
3: Aduh, pergi kerja hilang, gak tahu entah kemana. Jatuh.
1: Umi-sumi nih kan?
3: Iya, Mbak Anom.
1: Handphone beda, suara beda ya.
3: Iya. Dirubah Mbak Anom,
1: Mau request lagu apa ini? Udah lama kali.
3: Lagunya ini aja lah, Mbak Anom. Lagunya lagu apa ya? Jawa ya.
1: Boleh.
3: Ini aja lah. Tombo Ati.
1: Loh, lagu Islami.
3: Jawa.
1: Iya, Tombo Ati gitu.
3: Iya kan ada itu Mbak Anom.
1: Iya, tapi kan lagu Islami religi.
3: Enggak lah.
1: Emang boleh?
3: Boleh kan? Tombo Ati lagu Jawa kok Mbak Anom, itu enak tuh loh. Iya. Enak didengar, bukan enak dimakan Mbak Anom.
1: Abis dengerin lagu itu langsung bertobat semua.
3: Mbak Anom, Tombo Ati rantaran ini ya kan? Udah ini namanya sedih apa namanya, hilang HP-nya kan. Sayang, ntar tapi kenang-kenangan itu ya kan. Dan tak mana-mana pikirnya ya kan.
1: Coba yang mana tuh lagi, Tombo Ati.
3: Iya, Tombo Ati, yang loro hati ya
1: kan. Yang itu kan, yang ada lima perkara nih, itu ya.
3: Anom pokoknya Tombo Ati lah ya kan. Salamnya Mbak Anom.
1: Yang nyanyi siapa, Opik ya?
3: Yang nyanyi? Siapa ya Mbak Anom? Gak tau lah Mbak Anom, pokoknya itu judulnya Mbak Anom.
1: Oke, coba Anom cek dulu ya. Boleh ya. Salam-salam dulu ya, tapi Anom cek dulu nih ya.
3: Ya, salamnya dulu ya Mbak Anom ya. Salamnya

0: kereta, ya kan? Khusus sama Ginting, ya kan? Ada tuh, cuma Opa Rasa udah tadi ya. Oma Mariski, Bu Radmi. Ada Mbak Nom?
1: Tombol hatinya yang Niken Salindri ya, yang numputerin ya. Boleh yang perempuan
0: boleh,
1: yang
0: boleh,
1: nyanyi?
0: Boleh
1: ya? Oke. Okay. Ya.
0: Yang tuh Mbak Nom juga lah, semoga saya selalu Mbak Nom ya. Mbak Nom,
1: belum lah, masa ngantuk. Masih siaran ya, udahlah, ini.
0: Semua-semuanya selamat malam semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Semoga mimpi yang indah, ya kan? Terima kasih waktunya, Mano.
1: Oke.
0: Okay. Selamat tunggu sampai tuntas.
1: Iya.
0: Yuhu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anum hitung dulu ya. 1, 2, 3, cukup gak nih kalau kita buka lagi? Kita buka lah ya, biar gak merajuk yang nunggu-nunggu dari tadi nelfon, gak dibuka-buka gitu ya. Halo, siapa malam perempat?
2: Assalamualaikum Kak Hanum.
1: Waalaikumsalam Mama Rizky.
2: Kangen kali gak pernah dapat
1: Kalau hari biasa biasanya Anum banyak sih jalurnya. Ini karena biasanya Anum masuk hari Sabtu Minggu. Ini karena hari Selasa kayaknya sikit yang nelpon.
2: Alhamdulillah dapat jalur.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi cuma mau teleponan aja sama Kak Anum tadi kan
1: udah. Iya, gimana kabarnya ini Mama Rizky?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, iyalah. Udah lama pula lah tak bersua ya.
2: Asik WA aja kan?
1: Asik WA, kan? Iya. Asik WA aja.
2: Iya, asalnya pun kan nggak dapat. Nggak dapat.
1: Itulah ya, itulah rezekinya hari ini berarti ya. Jadi mau sapa-sapa ke siapa
2: iya,
1: aja nih?
2: Sapa-sapa ya. Nah, itu Umi Sumi. Buatnya Bu Radni, Kak Farida Sembada, Kak Putri Madu, Pak Angah tadi ya, bukan Mas Fejo ya.
1: Pak Angah tadi. dipikirnya wak nggak tahu ya kan.
2: Dia apa itu Kak?
1: Tiga orang dia itu.
2: Buatnya udah istri Jal, buatnya Pak Jiman, buatnya itu Pak apa Mas Bambang gitu loh Kak. Si manis gitu loh. Sana Ginting, Koko Bowo, Kak Farida Sembada, Kak Tunti, Kak Ira di Kak Ira Tarigan. Bang Jack. Pak Abdullah, Pak Jenal Tanjung. Sopo meneh. Bunda Eva tadi ya,
1: Bunda. Iya, Bunda Eva.
2: Buat semuanya yang dengerin Pro 4 Medan.
1: Iya.
2: Keluargaan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Lagi enggak boleh ya kan?
1: Janganlah dulu. Nanti kalau mau request dari WhatsApp aja nanti kalau misalnya ada kosong waktu kita puterin ya kan?
2: Makasih ya Kak Anum ya.
1: Oke. Okay.
2: Selalu TV DJ. Kan.
1: Ya?
2: Udah
1: di depan.
2: Bodyguardnya.
1: Bodyguard iya, udah nunggu dianya.
2: Iya, makasih ya Kak Anum.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky di Simpang Limun katanya mau ngobrol-ngobrol. Iya dong. Udah lama soalnya memang enggak masuk nih Mama Rizky ya kan? Ada berapa lagu nih? Kira-kira masih cukup enggak? Kayaknya masih cukup ya, karena lagunya juga sebentar-sebentar nih. Cuma 5 menit. Kita buka lagi lah ya di 0618463115. Halo.
3: Halo, siapa malam Bro 4?
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Siapa yang jaran di Bro 4?
1: Kira-kira siapa ya ini?
3: Salam budaya Nusantara.
1: Ya. Mana ininya, pantunnya?
3: Oh iya. Masih tanda rupanya. Jalan-jalan ke kota Babat.
1: Cakep.
3: singgah sebentar membeli gandum.
1: Cakep.
3: Memanglah enak gabung di RRI itu 4. Karena yang siaran Bayu Harnu.
1: Yoi.
3: Orang yang paling cantik di Pulau Sumatera.
1: Yoi.
3: Jalan-jalan membeli gandum. Gandum dibeli dari Indramayu. Jikalau boleh hamba numpang bertanya.
1: Iya. Yeah.
3: Apakah benar yang namanya Bayu Harnu orangnya semakin ayu?
1: Iyalah.
3: Dah lama sekali tak bersuwe ya.
1: Iya, kenapa? Kemana aja?
3: Nggak kemana-mana.
1: Ini situ-situ aja?
3: Iya.
1: Sama kayak Mas Paris juga nggak pernah gabung.
3: Terlalu nggak dapet jalur, susah kali.
1: Alasan aja.
3: Cuman dengerin aja segan juga, sering disamperin kan.
1: Semua saya menyamperin kan?
3: Nah, tapi saya selalu nggak bisa nyamperi, cuman orang nggak dapet jalur.
1: Iya pula ya kan. Ya,
3: Oke lah.
1: Mau request lagu apa ini?
3: Saya minta lagu ini apa? Dari Melayu, judulnya Hujan Gerimis.
1: Hujan Gerimis. Yang nyanyi?
3: Aduh. Cewek, tapi lupa, nggak ingat saya minta siapa nyanyi.
1: Asmidar Darwis.
3: Iya, mungkin itulah ya.
1: Iya, Asmidar Darwis.
3: Itulah.
1: Oke, salam-salam dong. Salamnya,
3: tadi ada orang yang paling cantik di Simpang Limun. Mama Rizky. Dan kekasihnya. Siapa kekasihnya, Rum?
1: Gak tahu.
3: Sama. Kemudian tadi ada juga Umi Sumi. Dan kekasihnya.
1: Siapa, Num?
3: Ya itu saya mau nanya.
1: Gak tahu juga.
3: Kemudian tadi ada Wanga lihat Mas Paijo.
1: Mas Paijo atau...
3: Nah, ada Eva Pancur Batu, ada Pak Abdullah, ada tadi ada Ira Tarijan, ada Pak Jenal Tanjung, tadi Pak Abdullah udah ya, nah Yuda Yusuf Pratama juga udah, ada Mas Adi Genjer, siapa kekasihnya?
1: Nggak tahu.
3: Oh ini siapa Sinta apa siapa? Kemudian ada Opa Rahasia
1: ya.
3: Iya. Kemudian ada juga Sentini. Ada juga Mas Jono atau Mas Pari. Kemudian ada juga Pari dari Sembada. Udah Yosi Jal udah sepertinya tadi ya. Mas Bambang Binji. Kemudian siapa lagi, Anum?
1: Nggak tahu, SKB-KB lah.
3: Bingung.
1: Lupa, biasanya dicatat ya kan?
3: Oh, Koko Bowo, Panina.
1: Ya.
3: Terus, Bu Ratni, yang paling saya penampir lupa.
1: Bu Ratni nanti merajuk.
3: Okelah, buat semua fans berempat, dimanapun Anda berada, semoga tetap pada satu alafiat.
1: Amin.
3: Dan yang terakhir, dan yang teristimewa buat yang lagi siaran di RRI Pro 4.
1: Pastinya dong.
3: Semoga tetap sehat walafiat.
1: Amin.
3: Walaupun sudah ayu tapi bertambah ayu.
1: Iya dong.
3: Duitnya bertambah banyak.
1: Amin. Paling kuat ya. Paling kuat.
3: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya itu tadi Pak Anto ya. Request lagu apa tadi? Hujan Gerimis ya, Asmidar Darwis. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk nih. Ada banyak ternyata ya, sudah 4 ya. Ada lagu Kangen Band ya. Sebenarnya ini lagu Kangen Band, cuman karena udah versi keroncong dinyanyikan sama gak tahu sih, di cover sama penyanyi cewek ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-6144-248. Freestyle flow to me.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Prompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan Tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, kakak abang Pro 4 Medan dan juga pendengar setia Pro 1 Medan yang sedang mendengarkan kajian Mutiara pagi hari ini. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik motivasi kuantum Nabi Musa alaihissalam menaklukkan tirani zolim. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda nanti untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 8463115. Ya, dan tentunya pendengar, kami juga ajak Anda untuk berbincang dan bertanya langsung nanti seputar kajian kita di Mutiara pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811616943. Ya, baik, kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSK. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah, ya, sehat dan tetap semangat ya. Semoga ya, pendengar setia kita di rumah juga semuanya tetap sehat dan semangat seperti Ustadz Fadli di pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah seputar motivasi kuantum Nabi Musa alaihissalam menaklukkan tirani zolim. Benar ya Ustadz ya?
1: Iya, walaupun Cristiano Ronaldo sudah kalah tetap semangat gitu.
0: Sepertinya Ustadz masih begadang nih Ustadz ya, nggak tidur-tidur sepertinya mengikuti pertandingan bola ya.
1: Tidak mengikuti pertandingan, yang ngikutin RRI-nya. Salah satu penyiar Piala Dunia gitu ya.
0: Iya, karena pertandingan masih berlangsung di Pro 1 sehingga kajian Mutiara pagi hari ini kita siarkan langsung melalui program 4 Medan Ustadz. Iya, baik. Untuk kajian kita Ustadz, silakan menyampaikan mukadimahnya seputar motivasi kuantum Nabi Musa alaihissalam menaklukkan tirani zalim. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat budaya, sahabat mutiara, inspirasi pagi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'arif. Motivasi kuantum dan inspirasi kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran sebagai simbol bagaimana cara seorang Nabi, cara sebagai seorang pendakwah melakukan dakwah kepada seorang pemimpin dunia yang masyhur namanya adalah Fir'aun laknatullah alaih. Ini kisah yang termaktub. Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran namanya 136 kali. Lebih banyak daripada nabi-nabi lainnya. Menunjukkan bahwa besarnya pelajaran dari kisah Nabi Musa ini, sahabat. Motivasi kuantum yang pertama, keberanian menyampaikan kebenaran. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Yang diabadikan di dalam surah Thaha di ayat 44. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Maka sampaikanlah dakwah itu. Berbicaralah kalian berdua, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, kepada Fir'aun itu. Datangi Fir'aun. Dakwah aktif. Jadi bagaimana seorang pendakwah itu mendatangi seorang pemimpin, sezolim apapun, setirani apapun, nak. Para nabi mengajarkan dengan perintah Allah fakula lahu, secara aktif kita mendatangi, kemudian menyampaikan dakwah itu. Bagaimana cara mendatangkannya? Dengan kata-kata layyina yang lemah lembut, la'allahu yatazakkaru, mudah-mudahan Fir'aun sebagai simpul daripada pemimpin zalim dan tirani itu sadar dan kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka spirit dakwah kepada siapapun, bahkan kepada pemimpin yang zalim sekalipun, harus dilakukan dengan cara yang hikmah, yang santun, dan penuh adab. Yang kedua, bagaimana Nabi Musa mengajarkan kepada kita selain keberanian, juga fearless, tidak pernah merasa takut. Jangan takut kepada kekuasaan yang zalim. Jangan takjub kepada kekuasaan yang zalim. Sa'al munkar sara ma'rufan wa qallal ma'ruf sara munkaran. Begitulah ketika kemungkaran merajalela, terkesan merupakan bentuk daripada kebaikan. Kebaikan yang kemudian semakin kecil dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Maka Nabi Musa AS dan Nabi Harun pernah merasa takut. Maka Allah langsung berfirman di surah Thaha ayat 46, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, kata Allah. Asma'u, aku mendengar apapun yang kalian bicarakan, apapun yang kalian sampaikan dalam dakwah kenabian itu. Wara, dan aku juga maha melihat apa yang terjadi. Ashabullah, motivasi kuantum dan inspirasi Quran dalam spirit berdakwah, bahkan kepada seorang pemimpin yang zalim dan tirani sekalipun, orang yang membela kebenaran tidak pernah berdiri sendiri. Orang yang membela kebenaran dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan menyertai dalam setiap dakwah dan perjuangannya. Yang ketiga, sebagai motivasi kuantumnya adalah tawakal ketika jalan tampak buntu. Setelah kita berusaha, datang kita berdakwah tanpa ketakutan. Karena ada ancaman kematian, ada ancaman pembunuhan, ya, ada ancaman apapun. Bisa membunuh baik diri, bisa membunuh karakter. Apalagi di era media sosial, ya, bagaimana buzzer dan para netizen menjelekkan, memburukkan seseorang. Tentu kita miris di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ketuhanan yang Maha Esa. Seorang dai ulama Indonesia, kebanggaan kita, Tuan Guru Profesor Ustaz Abdul Somad, yang kemarin sempat dihadang. Tapi syukur kita, ya, bagaimana Ustaz Abdul Somad diamankan, ya, oleh para aparatur negara, baik TNI-nya, baik Polri-nya, baik pemerintahnya, di Kutai Barat kemarin dalam rangka melaksanakan dakwah bersama ribuan jemaah yang berhadir. Alhamdulillah, kita tinggal di negara yang bertuhan, dan kita tinggal bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di negara yang berbhinneka tunggal ika. Sepertinya berada dalam jalan yang buntu, terjadi penolakan. Apa substansi penolakan yang kadang-kadang kita bertanya di 81 tahun menuju kemerdekaan Indonesia? Maka demikianlah semangatnya. Nabi Musa bahkan terusir dari kota Mesir bersama seluruh umatnya. Saat dikejar Fir'aun hingga di tepi laut, Bani Israel berkata, inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul oleh Fir'aun yang menyusul kita. Sementara kita berada di ujung tanduk laut itu. Bagaimana? Maka Nabi Musa mengatakan, yang diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia Allah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Terkadang sahabatku, jalan keluar sering datang ketika manusia merasa semua pintu telah tertutup. Dan yang terakhir sebagai motivasi kita, kezoliman, tirani, dan ketidakbaikan dalam kehidupan, dalam setiap sejarah manusia dan kisah kehidupan yang ada, pasti berakhir. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Kami hancurkan, kata Allah, apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, serta apa yang telah mereka bangun. Surah Al-A'raf ayat 137. Tidak ada kezaliman yang abadi. Tidak ada tirani yang abadi. Karena sejatinya Allah lah yang maha kuat. Dan Allah lah raja di atas segala raja. Allah alam. Demikian sebagai mukadimah.
0: Baik, Ustadz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung melalui line telepon kita 8463115 atau dari WhatsApp di 0811616943. Ya, baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Syarifah ya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana jika kita sudah berbuat baik kepada orang yang sudah kita tolong untuk masa depannya, namun justru menyombongkan dirinya kepada kita, Ustadz? Apakah memang benar ketika kita berbuat kebaikan, tentunya kita harus berharap kebaikan itu datang dari Allah, bukan justru datang dari manusia itu sendiri, Ustadz?
1: Baik, subhanallah, Bunda Syarifah, begitulah dikatakan oleh ulama-ulama kita. Siapapun yang bersandar dan berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Oh, kita suka kecewa, suka patah hati dalam kehidupan. Kenapa? Karena bersandar kepada manusia. Maka diajarkan dalam keikhlasan itu, walaupun tidak ada kalimat ikhlasnya, di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka katakanlah Tuhan yang Maha Esa adalah Allah, dan tempat bersandar dan berharap hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Musa mengajarkan kepada kita, Rabbi israh li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah ketakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Jadi kalau kisah Nabi Musa ini bersama Kak Lubis ini atau sama Tami?
0: Bersama Tami, Ustaz.
1: Oh, Tami pindah kamar ya. saya rancang-rancang suaranya. Tapi saya pikir agak jadi Kak Lubis ya. Mm-mm. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini pernah menjadi anak angkatnya Fir'aun. Hampir sampai usia 18 tahun, sahabat Bunda Syarifah ya. Jadi Fir'aun juga berjasa kepada Nabi Musa. Waktu kecil Nabi Musa, ya dilahirkan Nabi Musa, kan Fir'aun dimimpikan bahwa akan ada seorang anak Bani Israel yang akan membunuhnya. Maka semua anak Bani Israel dibunuh sama Fir'aun, kecuali Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya. Kemudian dia sampai yang dihanyutkan di tempat pemandian istri Fir'aun. Ya, maka diangkatlah menjadi anak. Jadi inilah dia kehidupan. Sebesar-besar jasanya Fir'aun, maka bagaimana cara membalas jasanya? Maka tujukan kepada Allah. Maka dengan cara mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, begitulah balas jasanya Nabi Musa. Tapi Fir'aun berpikir berbeda. Saya ini Tuhan, saya ini Raja. Nggak tahu cara berterima kasih, harusnya berterima kasih kepada saya, bukan kepada Tuhan. Tapi Nabi Musa mengatakan sebaik-baik terima kasih, sebaik-baik berharap hanya kepada Allah.

0: ini masih ceritanya orang lain, apalagi orang tua. Kalaulah kita merasa ada buah kebaikan yang dapat kita berikan lebih dari orang tua itu, maka demi Allah itu mustahil. Mustahil kebaikan orang tua dapat kita ganjar dengan equal, ya, dengan kualitas kebaikan yang sama, itu mustahil. Ya, ketika orang tua memberikan segala harta dan jiwanya, bahkan raga dan ruhnya, saat mengandung kita, membesarkan kita, maka tentu mustahil lah setiap kita bergaji, kemudian gaji kita seluruhnya untuk orang tua. Untuk makan orang tua, untuk kehidupan orang tua. Tidak. Ya, Mbak Tami, saya, dan seluruh sahabat sekalian sudah menikah. Maka kita akan fokus kepada keluarga kita. Ya, khususnya nanti kepada anak cucu, keturunan kita. Begitulah kehidupan yang berulang. Ya, tidak mungkin saya sekarang tinggal di Medan. Orang tua saya, bunda kami, umi kami, Bu Aja Sumarni tinggal di Siantar. Paling banyak sebulan dua kali pulang, hanya dua kali saja sebulan pulang ke Siantar. Tidak setiap saat dan setiap waktu kami jaga itu ibu kami. Kami ziarahin itu ayah kami setiap hari. Ya, paling Lebaran, Ramadan, pada waktu-waktu tertentu pulang ke Siantar baru ziarah ke orang tua. Tapi orang tua sepanjang hidupnya hidup bersama kita dan menghidupi kita. Maka sabillah untuk orang tua, maka persis kita tidak mampu memberikan kebaikan yang sama. Tapi kepada yang lain, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yuhibbah, ya, bagaimana cinta kita kepada diri kita, sama cinta kita kepada saudara kita, begitulah kehidupan orang-orang yang beriman, saling menguatkan seperti raga yang utuh, seperti bangunan yang utuh, saling menguatkan dan saling menopang. Maka cinta itu yang akan menghadirkan bagaimana Islam ini dan dakwah agama ini, sebagaimana cinta Nabi Musa, cinta Nabi Harun yang diajarkan Allah untuk mengajak jalan bahkan pemimpin zalim seperti Fir'aun saja untuk datang dan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bilal. Ustaz, makhluk hidup itu kan ada tiga Ustaz. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini juga merupakan makhluk hidup. Tapi kenapa hingga hari ini ternyata masih banyak yang zolim terhadap hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, Ustaz?
0: Baik, subhanallah Pak Bilal ya. Jadi, sebagaimana dicontohkan baginda Nabi, tanah haram, Makkah dan Madinah adalah tanah yang diharamkan. Membunuh, mencabut pohon ya, yang tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan dalam keadaan haji dan umrah, salah satu larangannya adalah membunuh hewan ya dan mencabut tumbuhan ya, itu bisa terkena dam pembayaran daripada pelanggaran saat kita beribadah haji dan kita beribadah umrah. Ada sahabat Nabi yang dikenal itu ya, Mbak Tami, adalah Abu Hurairah ya, dikatakan sebagai bapaknya tuh kucing, pecinta kucing ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi pula disebutkan dengannya ya, qamatis sa'ah, ketika datanglah hari kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan ketika itu di tangan kalian ada sebuah benih yang mau ditanam, ya kan, bagaimana sudah kiamat datang sementara benih sudah di tangan? Kata Nabi apa? Kalau tak bisa kau berdiri menanamnya, maka tanamlah bahkan dengan cara merangkak sekalipun. Karena setiap dari apa yang kita tanam ada pahalanya, kebaikan kepada hewan juga merupakan ada pahalanya. Agama ini memberikan al-jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada manusia, sesama manusia, baik kepada alam, hewan, dan tumbuhan. Dan zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ketika kita tidak mampu bersahabat dengan alam, bersahabat dengan tumbuhan, bersahabat dengan hewan-hewan, maka itu menjadi bagian rusaknya bumi, rusaknya laut. Sekarang sudah terjadi pencemaran laut. Bagaimana pembuangan ya sampah khususnya yang berbentuk plastik itu ya, Mbak Tami ya, Bang Bilal ya, itu subhanallah itu mempengaruhi

0: kualitas ikan yang ada di samudera laut, merusak alam laut. Ya, sampah yang dibuang di tengah laut. Kemarin kita baru kejadian ya di Aceh Tamiang dan tentu banjir yang ada di Kota Medan di bulan November 2025 yang silam kita masih ingat sekarang. Itu kenapa? Karena kita tidak bersahabat dengan alam, tumbuhan, termasuk dengan hewan-hewan. Semua hutan yang dibabat habis, hewan tidak punya tempat tinggal, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan tidak lazimnya berkembang, ya. Hampir sampai pertengahan kota Aceh Tamiang itu sawit semua itu. Maka tidak ada penopang alam, penopang air yang ada. Dan alhamdulillah pada saat kemarin itu atas nama Yayasan Madinatul Quran dan para asetis di Republik Indonesia kita melakukan gerakan peduli Aceh. Demikian awal.
1: Ya baik Ustadz. Nah ini ada juga pertanyaan berikutnya dari Pak Ridwan ya Ustadz ya. Ustadz, batas waktu untuk bersedekah di waktu subuh apakah sampai terbitnya matahari Ustadz?
0: Ya baik, ya tentu afdoluhu sebaik-baiknya ya pasca subuh langsung, apakah infak subuh yang ada di masjid atau sebagian, biasanya kita ada gerakan pencelengan, gerbu, gerakan 1000-2000 di rumah. Kesiapan kencelengan di rumah supaya apa, lebih bermanfaat, lebih apa jumlahnya lebih signifikan lah. Kalau kita sedekah 2000 sehari hanya dengan diri kita sendiri, berapalah 2000 batami. Tapi kalau 2000 per hari terhimpunlah 60.000, memang satu rumah satu infak ya. Tapi kalau gerakan 60.000 tadi dikalikan 1.000 jemaah yang nabung bersama, yang berinfak bersama setiap subuhnya, maka 60.000 bisa menjadi 60 juta. Itu kalau 1.000 orang. Bayangkan kalau 1 juta umat muslim yang ada di Kota Medan melakukan gerakan gerbu, gerakan 2.000 saja per hari. 60.000 kali berapa itu? Kali 1 juta. 60 miliar, kurang lebih begitu semangat bersedekah itu, ya, berbu gerakan 1000-2000 di waktu subuh, ya, dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga zakat, memberikan kencelengan-kencelengan dari rumah ke rumah yang akan dihimpun. Jadi sahabatku, masanya memang sampai sebelum terbit matahari atau waktu suruk lah kita katakan, tapi afdoluhu setelah sholat subuh langsung lakukan, ya. Kenapa? Pasti betul khairat, ya. Lebih cepat dalam kebaikan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya baik Ustaz. Mungkin ini karena keterbatasan waktu kita, Ustaz terakhir dapat memberikan kesimpulan singkat dan juga doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Baik, subhanallah, motivasi, inspirasi dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada pemimpin zalim yang tirani bahkan mengaku sebagai Tuhan. Pertama, berani menyampaikan kebenaran meskipun berhadapan dengan penguasa yang zalim. Yang kedua, mengedepankan akhlak dan kelembutan dalam berdakwah. Yang ketiga, bertawakal penuh kepada Allah agar menolong kita. Keempat adalah tidak berputus asa dalam memperjuangkan dakwah kebaikan. Kemudian yang kelima, yakinlah bahwa kemenangan sejati datang dari Allah, bukan dari besarnya kekuasaan manusia. Maka nalillahi yitim. Apa yang karena Allah, pasti Allah sempurnakan. Dan apapun yang bukan karena Allah, pasti Allah akan hancurkan. Al-afu minkum, kita tutup dan doa penutup majlis. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la tusallib alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, kami berdoa kepadamu, anugerahkan kepada kami pemimpin yang takut akan siksamu, yang rindu dan cinta akan surgamu, dan cinta kepada kami selaku hamba-hambamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini di program 4 Medan seputar motivasi kuantum Nabi Musa alaihissalam menaklukkan tirani zolim. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan keislaman kita ya terkait dengan kajian kita untuk pagi hari ini, dan semoga Ustadz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga kepada seluruh pendengar, sahabat budaya, kakak abang program 4 Medan dan juga Pro 1 Medan yang mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Saya Desi Utami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Radio From 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, semoga hari ini sehat-sehat saja ya. Ya kalau misalnya kita lihat nih cuaca belum bisa kita tebak nih ya, apa nanti bakal hujan, apa nanti bakal panas gitu ya. Cuma kalau semalam kayaknya panas sekali ya kan. Dan kalau misalnya Bang Kakak ragu, nanti kita cek ya BMKG gimana nanti, apakah akan hujan atau enggak. Tapi walaupun hujan, walaupun enggak, semoga nanti bisa kita lalui dengan baik hari ini ya Bang Kakak ya. Dan juga sehat-sehat saja dimana pun berada. Dan kalau misalnya Abang Kakak gak kemana-mana hari ini, gak apa-apa karena akan kita temani dengan lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik. Nah ngomongin acara nih, jam 6 kita akan memberikan informasi seputar Sumatera Utara. Tapi sebelum Maron kasih informasi, kita putar dulu sebuah lagu dari Padang nih ya, dari Benigno berjudul Tungke Mambau Rabah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Pro 4 Medan tentunya Bang Kakak Den. Karena tadi Marlon udah menyinggung-nyinggung dikit masalah cuaca nih ya. Tadi Marlon cek sih katanya cuma berawan dan cengap dan juga cerah gitu ya sekitaran Medan. Tapi nanti mungkin sekitar jam 1 sampai jam 3 ada yang berpotensi hujan ringan lah sebagian gitu ya. Cuma selebihnya sih cerah-cerah aja. Nah Bang Kakak, kita ke informasi pertama nih seputar Sumatera Utara kita. Nah jadi informasi dari kereta api Indonesia kita nih ya, ya PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara, mereka ini mencatat penumpang pada semester 1 tahun ini di 2026 ya, semester 1 dari Januari sampai dengan Juni itu katanya mencapai 1.391.000-an orang gitu ya, atau kira-kira tumbuh 5% dibandingkan semester 1 di tahun yang lalu gitu, karena tahun yang lalu itu 1.328.000-an gitu. Dan juga Humas, manajer Humas KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara yaitu Pak Anwar Yuli Prastio, dia mengatakan bahwa tren positif tersebut menunjukkan bahwa kereta api ini menjadi pilihan utama untuk mendukung mobilitas antar wilayah di Sumatera Utara karena menawarkan efisiensi waktu dan juga faktor keselamatan yang tinggi. Ya ini sih kalau Maron bilang pas ya. Kenapa gitu? Karena ya contohnya pas Lebaran kemarin tuh ada yang berebut tiket kereta api di sini. Dan waktu dia cek, aduh tiketnya udah habis, dia kayaknya agak-agak sedih gitu. Jadi memang kayaknya kereta api ini jadi sarana andalan gitu ya, untuk yang pulang ke kampung, entah Tanjung Bali, entah mana gitu ya kan. Dan biasanya kan kalau dulu kan mengandalkan bus gitu. Nah sekarang bus itu jadi kayak nomor duanya, yang nomor utamanya yang pertama adalah ya kereta api gitu. Dan peningkatan masyarakat ini katanya merata di seluruh rute operasional gitu ya, nggak cuma ke rute tertentu aja gitu. Dan lompatan tertinggi ini pada layanan kereta api Siantar Express relasi Medan dan juga Siantar gitu. Jadi yang paling banyak peningkatannya itu antara Medan Siantar yang katanya naik sekitar 9% gitu ya. Nah itu agak-agak beda tuh ya, normali dia tinggi kali gitu. Jadi memang Abang Kakaknya ini mungkin prestasi juga untuk kereta api. Kenapa? Karena mereka semakin dipercaya gitu ya, karena memang aman gitu ya. Mungkin ada kasus memang waktu itu di Pulau Jawa gitu ya, daerah mana Marun kurang ingat, yang 16 atau 15 orang gitu. Cuma kalau kita bandingkan sekian banyak kecelakaan bus dengan sekian banyak kecelakaan kereta api, sebenarnya kereta api itu sangat sedikit gitu ya kalau dari persentasenya gitu ya. Tapi ya kita doakan semoga semakin sedikit lagi supaya nggak ada kecelakaan lagi kayak di beberapa bulan yang lalu gitu. Dan Abang Kakak, sekarang kita putar lagu Melayu dari Roslan Madun ya, berjudul Mak Manis. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dari KDI featuring Monica Barbie dengan judul Curi-Curi Pandang, ya. Sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Ini ya Bang Kakak. Dan kita ke informasi selanjutnya, ya. Ini juga dari Tapanuli Selatan juga ini informasinya kebetulan. Jadi Bupati Mandailing Natal ya Madinah, yaitu Pak Saipuloh Nasution, dia ini menandai dimulainya program bedah rumah bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS sebanyak 505 unit dengan peletakan batu pertama di Desa Darussalam, Kecamatan Penyabungan pada hari Selasa semalam nih. Dan program tersebut itu merupakan kebijakan dari upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut, sekaligus juga tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan 3 juta rumah secara nasional gitu ya. Jadi dalam proses pembangunan 3 juta rumah secara nasional, ya salah satunya, bukan salah satunya sih, salah ratusannya ada di Mandailing Natal gitu ya, karena ada 505 unit gitu. Bupati Saipuloh menjelaskan, katanya dari total 505 unit ini akan direalisasikan pada tahun 2026, yaitu terdiri atas 185 unit tahap 1, lalu ada 153 unit tahap 2, serta 167 unit tambahan gitu ya. Nah, tahap 2-nya nggak tahu nih ya, apakah kemudian bedanya beberapa bulan gitu, atau beda sampai bertahun-tahun, nggak tahu, kita lihat aja nanti. Dan katanya pemerintah daerah itu sebelumnya mengusulkan sebanyak 5.000 unit rumah gitu untuk direalisasikan secara bertahap selama 5 tahun masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo gitu ya. Tapi mungkin sekarang ya 500 dulu lah ya, 4.500-nya lagi menyusul gitu. Tapi terkejar nggak ya, semoga aja lah ya. Dan Pak Saipuloh juga mengingatkan kepada keluarga penerima manfaat bantuan tersebut ya, agar merawat rumah yang telah direhabilitasi sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Iyalah ya, udah dibantu ya kan, kalau dirusak-rusak asal-asal gitu aja, waduh ya, tak bersyukur itu namanya. Dan dia juga menegaskan bahwa program BSPS ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup, martabat, dan juga kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar bangunannya aja gitu, tapi juga ini diharapkan bikin bagaimana yang tinggal di sana itu merasa lebih nyaman tinggal. Kalau nyamannya lebih tinggal, otomatis tidurnya lebih berkualitas. Kalau tidurnya lebih berkualitas, otomatis lebih punya tenaga untuk mencari uang lagi, ya dong. Ya kan, dihubung-hubungkan aja gitu. Tapi masuk akal sih harusnya kan. Kalau misalnya punya tenaga lebih banyak lagi untuk mencari uang, ya mudah-mudahan perekonomian juga meningkat gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Minang nih ya, dari Aniq featuring ADMF berjudul Cogo Mancogo ya, tentang seseorang yang udah rindu sama pasangannya karena lama tak jumpa. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minan.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
5: Here we go! Yeah.

Suryanto Siregar dengan BTW OTW ya. Kalau kita panjangin by the way on the way, atau artinya itu ngomong-ngomong lagi di jalan gitu. Dan dalam pengetahuan kita ke informasi lainnya, kali ini dari Sergei ya. Jadi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai atau Sergai atau Serge ya, mereka ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sergei menyiapkan bantuan dana kepada korban terdampak bencana angin puting beliung di Sergei ya. Tapi Marun baru tahu ya kalau ternyata beberapa hari yang lalu tuh ada puting beliung gitu di Sergei. Dan hal ini disampaikan oleh Bupati Serdang Bedagai yaitu Pak Darmo Wijaya. Dan ini ya, disampaikan saat bertemu dengan para korban angin puting beliung di aula kantor camat Seibamban gitu ya di Sergei pada hari Senin 2 hari yang lalu berarti ya. Dan ngomong-ngomong, tapi katanya bencana angin puting beliungnya itu terjadinya itu pada hari Sabtu yang lalu Bang Gakaya, tanggal 4 Juli. Dan yang terparah itu adalah di Kecamatan Seibamban. Dan akibat bencana itu dilaporkan ada 140 rumah warga yang mengalami rusak parah, sedang hingga ringan. Dan katanya ini sudah menjadi langganan bencana angin puting beliung. Waduh, kok bisa ya? Ya, itulah mungkin dekat-dekat pesisir juga, tapi enggak sih, dekat-dekat pesisir Kampung Malon juga jarang sih kan ada puting beliung gitu. Dan katanya selama ini ya pihak Pemkab itu menyalurkan bantuan material kayak boroti. Boroti itu tahu Bang Kak, boroti itu kayak penyangga yang papannya tebal gitu, bukan papan sih, kayunya tebal gitu. Nah, terus dikasih seng kadang. Nah, ternyata yang paling dibutuhkan itu katanya adalah upah tukang gitu. Jadi ternyata upah tukang itulah yang menjadi kendala utama bagi korban angin puting beliung karena mungkin lebih mahal gitu ya. Jadi katanya akan diberikan bantuan berupa uang untuk uang tukangnya nanti katanya. Nah, bantuan ini bervariasi ya. Kalau misalnya rumahnya rusak berat katanya akan dikasih 5 juta rupiah. Kalau rusak sedang 3 juta rupiah. Kalau rusak ringan dikasih 2 juta rupiah begitu. Untuk santunan kepada korban jiwa juga katanya beda lagi nantinya. Nah, katanya penyaluran ini langsung ditransfer ke rekening korban dan tidak ada potongan sebelum disalurkan terlebih dahulu ya kan. Tapi tentunya akan dicek dulu kondisi rumahnya gitu ya. Tapi tentunya ini kalau misalnya langsung ke rekening bagus lah ya. Jadi nggak ada pungli-pungli gitu ya, lewat-lewat sana kena pajak. Ya pajak itu maksudnya pajak diambil orang dikit gitu ya. Jadi nggak ada korupsi-korupsinya gitu. Tapi ya semoga nanti bisa berguna sekali untuk mereka Bang Kakak untuk membangun kembali rumahnya. Dan kalau bisa janganlah langganan puting beliung ya kan. Langganan martabak gitu, langganan apa gitu kan enak. Ini langganan puting beliung ngeri kali kayaknya gitu ya. Ya kita sih bersyukur di sini nggak ada gitu ya. Cuma kalau misalnya di sana kita pikir-pikirkan, wah ngeri juga gitu jadinya. Dan Bang Kakak, sekarang kita putar lagu Karo ya dari Intan Buruginting berjudul Kacang Koro. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau.

0: baca.
1: Pak, mau dong sama anak kecil.
2: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Sinamot dari Yoso Oliver ya, tentang mahalnya mahar atau mas kawin di masyarakat Batak Toba. Nah bang kakak, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan tingkat nasional, yaitu penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026 atas pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Sumatera Utara. Jadi atas kontribusi nyata tersebut, Gubernur Bobi Nasution ini menerima penghargaan Adinata Syariah sebagai bukti komitmen Sumatera Utara mendukung penguatan ekonomi nasional. Dan penghargaan ini diserahkan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin yang lalu ya, di 6 Juli. Dan Sumatera Utara katanya menjadi pemenang kategori nilai ekspor halal dari total 14 kategori penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan karena berhasil mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun gak dijelaskan ya ekspor apa gitu. Dan katanya ini merupakan program yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya, atau KNEKS. Dan penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah karena menunjukkan komitmen, inovasi, serta kontribusi nyata pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi, wah, kita berprestasi gitu ya. Walaupun Maron nggak tahu ya apa yang diekspor gitu. Katanya ekspor halal. Tapi ya itu ya merupakan sesuatu yang bagus gitu bang kakak ya, di tengah gonjang ganjingnya kebanyakan isu kita itu Sumatera Utara katanya daerah yang beginilah yang begitulah, tapi ternyata kita mampu juga berprestasi. Nah bang kakak, sampai di sini dulu informasi Sumatera Utara untuk hari ini ya. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Last